Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ibrah Temia Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Eknember, nyop bersama ye Ustaz Wan Mas Indra entang kelot Tazkirah Asyik FM. Ido sama-sama lah ebwal ataupun ekyok tajuk harta nak mok lah amanah. Yang kelot harta nak sebenar mok ujan untuk ek. Sebenar kembar si oi hoit nak tentu dah Allah Ta'ala do rezeki dan tugas ek dulah sebenarnya untuk ek ataupun eterwok ataupun egades rezeki nak te eho peraturan iluk yang Allah Ta'ala ataupun dalam Islam nak hoit nak nauk dah. Dan sebagai seorang Islam ek dah sebenarnya ngur ek rezeki nak te sama harta nak te untuk nesko seentang dunia do supaya bel egos nak tak mok lagi ejut masih oi. Sebab nak lah Allah Ta'ala nasayek sangat masih Islam yakni mukmin yang rajin kerja. Walau gerelok-gerelok pun sebenarnya harta yang ayah dapat dari Allah Ta'ala itu sebenarnya amanah. Dan selebih nak anak itu mok ujian dari Allah Ta'ala. Dan ayah itu enggit sebagai seorang Islam agak terhoi amanah yang Allah nak nanti. Sebab nak lah wajib ayah itu ekek rezeki nong yang meh, nong yang halal. Kerana ekek rezeki nong yang halal nak te hukum wajib atas ek doh. Jadi sebab nak lah sedang pendengar sekalian, sama-sama lah berusaha ekek rezeki yang meh supaya neskos ek doh keluarga ek dan masyarakat ek boleh engkek nak cak yang Allah Ta'ala nasayek. Neskos ek pun berkat dunia sama akhirat. Mudah-mudahan iluk yang semong do, kek do dapat amal dan dapat ATL entang neskos entang dunia do. Sama-sama lah berfikir unaklah majlis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Motivasi diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dari saya Dr. Ismail Zain untuk anda semua. Pada hari ini kita nak melihat pula apakah peranan kita untuk menjamin keadaan alam sekitar supaya ianya selamat, ianya segar dan kita dapat hidup dengan sejahtera. Tak kiralah siapa kita, terutamanya golongan remaja. Golongan remaja yang pastinya mahukan alam sekitar yang sihat kerana kita ni akan hidup lama lagi. Walaupun orang lama pun akan hidup lama lagi. Tapi inilah tanggungjawab sebagai seorang remaja yang bertenaga, yang ceria, yang mengikat kekuatan. Maka kita kena pastikan alam sekitar kita berada dalam keadaan yang baik. Baik, pertama sekali ialah tabiat. Tabiat itu merupakan suatu tingkah laku kita ataupun perbuatan kita yang akhirnya akan menjadi amalan. Apabila menjadi amalan, itu amat sukar. Kerana bila kita kata amalan, dia telah menjadi suatu yang kita buat hari-hari. Susah kita nak berubah. Jadi sebelum terlambat, maka kita kena ubahlah tabiat kita. Seperti membuang sampah di merata-rata, kita naik motosikal memanglah suatu bentuk kenderaan yang baik. Tetapi kadang-kadang mengeluarkan bunyi-bunyi yang terlalu bising, kerana bunyi yang bising juga merupakan pencemaran alam sekitar, gangguan orang ramai. Ya, mungkin pada ketika itu di sebelah jiran kita ataupun rumah di kawasan desa ataupun taman itu ada anak-anak kecil, atau ada orang yang sakit, atau ada orang yang sedang beribadah. Jadi bunyi-bunyi begitu akan mengganggu mereka yang berada dalam berbagai-bagai keadaan. Maka kita perlu ubah. Kita tahu bahawa jika sesuatu yang dilakukan itu tidak baik pada orang lain, tentu juga kalau orang lain buat pada kita juga, kita tak suka. Ya? Baik, yang kedua, kita gunakan segala kemudahan. Segala kemudahan yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, kalau kita berada di luar, kita nak buang sampah, sudah pasti kita cari tong sampah yang disediakan. Ya? Dan jika kita berada di tempat-tempat rekreasi, sama juga, janganlah kita buang sampah merata-rata, kerana sampah itu merupakan salah satu punca kepada kebaikan ataupun kesihatan yang ada kaitan dengan alam sekitar. Yang membawa kepada kebersihan alam sekitar. Jadi segala kemudahan kita gunakan. Dan yang seterusnya, kita ikutlah peraturan atau undang-undang yang ada. Segala peraturan yang diberikan itu bukan untuk siapa, untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Jadi para pendengar sekalian, bila kita ada, kita dapat menukar tabiat kita, kita dapat gunakan kemudahan, kita patuh pada peraturan dan undang-undang, maka itulah merupakan seorang yang mempunyai kekuatan diri, mempunyai jati diri. Orang yang mempunyai, kita katakan, semangat untuk hidup dalam keadaan yang aman. Inilah orang yang kita cari, dan andalah yang bertanggungjawab untuk memiliki kesemua ciri-ciri ini dengan mempraktikkan apa saja yang dinyatakan.
0: #penyiaranjakim

0: Eh, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kalau luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dakwaan disampaikan oleh Nur Haisa Uduh. Beberapa ikhtiar penting diumum demi meringankan beban sara hidup rakyat serta memperkukuh hubungan strategik bersama Sabah dengan Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam berutusan Amanat Hari Malaysia Berwayat, antara cara utama hak diumum termasuk muat hak merik khas ke Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun berbanding RM600 juta sebelum IKA berkuat kuasa tahun IKA. Datuk Seri Anwar turut memberitahu kerajaan bersetuju memperluas kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel berkuat kuasa serta merta. Pemilik berdaftar kenderaan diesel persendirian milik perseorangan hak layak boleh memindahkan kelayakan ke orang hak benar-benar menggunakan kenderaan itu. Selain itu, pemilik berdaftar hak ada lebih daripada satu kenderaan diesel benar memindahkan kelayakan budi diesel ke sampai 3 kenderaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengumum bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 ke pelajar baru institusi pengajian tinggi awam hak layak untuk sesi kemasukan September atau Oktober IKA. Inisiatif itu akan memberi manfaat ke 7,095 pelajar hak kena menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dengan Labuan untuk memulakan pengajian masing-masing. Dalam hal berkaitan pelajar baru IPT dengan Politeknik Premier De Pelawa memuat semakan kelayakan, bantuan khas pembelian tiket penerbangan itu bermula semalam sampai 31 Oktober 2026. Kementerian Pengangkutan menerusi hantaran di Facebook memberitahu pelajar baru hak memenuhi syarat dicadang memuat semakan dalam tempoh itu antara dokumen sokongan hak denang, surat setuju terima tawaran dengan salinan kad pengenalan. Malaysia terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam usaha menyelesaikan isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Hamidi Buayat, isu itu kena dikawal melalui koordinasi antara negara ASEAN dan berhubungnya melalui tuntutan pampasan. Hal itu adalah antara hal yang akan dibincang bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Moh Jumhur Hidayat dalam mesyuarat khas di Jakarta hari IKA. Di Selangor, cara susulan untuk mengawal isu keadaan jerebu hak serius balik akan diteliti. Menteri Besarnya, Datuk Sri Amiruddin Syari Puayat, hal itu dibincang secara terperinci pada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Jemuan IKA berdasarkan laporan daripada semua pihak berkaitan. Tambahnya, Kerajaan Negeri juga kena menempatkan maklumat dari Jabatan Kesihatan Negeri dengan agensi berkaitan sebelum menentukan cara hak sepatutnya. MyCard versi baru dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum IKA dikeluarkan hari IKA. Sebanyak 40 cawangan Jabatan Pendaftaran Negara hak dilengkap pusat cetak di seluruh negara bersedia mengeluarkan MyCard generasi baru dalam tempoh siap pada hari hak sama. Sementara permohonan di cawangan dengan toik kemudahan cetakan akan mengambil masa 5 hari bekerja. Penambahbaikan diperkenal termasuklah menggunakan kod QR untuk tujuan pengesahan dengan penguatkuasaan teknologi hologram, tech micro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta dengan chip tahap enkripsi hak lebih tinggi. Lima pendaki termasuk 3 orang betina tersesat semasa muat aktiviti mendaki di Bukit Larut dijumpa selamat selepas hampir 4 jam operasi mencari dengan menyelamat malam tadi. Kesemua mangsa masing-masing 2 jantan dengan 3 betina berumur antara 26 sampai 29 tahun dijumpa pada pukul 9.42 malam. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Sabarud Si Nur Ahmad Boyan, tempat kesemua mangsa berjaya dikenal pasti sebelum anggota bergerak ke tempat itu menggunakan kenderaan pacuan 4 roda milik pengurusan Bukit Larut. Sukan, pengarah ke jurulatihan Bergu Akademi Badminton Malaysia ABM, Reksi Mainaki Moyat Pendekatan Imbauan berbentuk analisa video dah usaha ABM dalam meningkatkan mentaliti dengan keyakinan pemain bersempena temasya Sukan Asia 2026 di Aichi Nagoya, Jepun. Imbauan itu untuk memberi pemain-pemain untuk refresh teknik dengan prestasi desmo dalam kejohanan hak lepas.
Setakat ika, berita dalam bahasa Jakon dari ACFM. Berita disunting oleh Martia Muhammad Sin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain. United Simon, lagu nama Surat Kristal, lagu bertajuk Aku, Kau dan Cinta. Dan juga Hoi Nasuh aja untuk temubual bersama tetamu sebentar ati. Jadi kita jauh pukul 11.49 minit Yahya. Pemberada yang pengunjung yang bersara bertugas bertemankan Nyob Kenimba. Terima kasih Yahya ucapkan untuk Nyob Kenimba yang malah bertemankan ye. Bermula pukul 8 ya tatik sehingga ke pukul 12 aduh akal. Sepada akal akan serah tugas rakan setugas DJ Reza akan menemani Nyob Kenimba bermula pukul 12 sehingga ke pukul 4 leng akal. Jadi elok pun terus selain SFM dan juga terus bersama dengan kadar yang keluar ruang radio SFM. Ia segala yang menurunkan diri. Jumpa lagi pada hari Moy. Ia akan berkontak lagi seperti biasa bertemankan Nyob Kenimba sebelum untuk try tugas untuk ia jadi perak menaik Nyob Kenimba dengan lagu nombor surat Sila on 7. Lagu tajuk Betapa. SFM, menemui, bye-bye.

0: Gegah pasti pandai.
1: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada masa yang sama dia banyak keburukan, dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap, okay, ini adalah pelajaran yang baik, ini adalah pelajaran yang tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar? Supaya anak kita tidak ketinggalan. Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, eh, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir. Sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook, sudahnya tidak exam lah, fail. So saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikatakan kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je.

perhatian, perhatian. Jangan

Moi Noi Noi Mai HKM Moi Noi Moi

Ya, Chef M. Moy-Moy, lain daripada yang lain. Tepat 12.10 minit dajis. Bersama Ruin Reza Kukatih, tugasan kedua, konti yang kedua untuk segmen Maihi Aisyah yang pastinya ia akan bersiaran 4 jam ke udara. Jadi nungkit semua mama pun abor lah ya untuk dajis adih. Kalau kita belum kecacak lah no, ya. Haha, aku kisip menjamu selera walaupun yalah ngeromai je sibuk ya, bekerja sibuk iwi aktiviti lah ya, tapi aku sip untuk menjamu selera. Hica nak hi ya. Jadi walaupun sebagai pembuka bicara, pembuka kata, jok ilain lagu jo nyanyian Nur Aniza Idris, Ibu Katil Dalik Jawa. Chef M, Moy-Moy.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabu, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini lah.
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik lah. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM. Info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Ya, yeah, pula berkenaan dengan JIS menghineng melalui lembaga rasmi juga berkenaan dengan dia punya indeks pencemaran udara ataupun bacaan IPU menghineng juga portal MyEQMS ataupun APIMS Air Pollutant Index Measurement System menghineng juga tempat Kubelah Semenanjung lah ya, terutamanya yang kembali ataupun bacaan IPU semakin meningkat menghineng juga tempat yang mencatatkan bacaan IPU tok sihat. Kebanyakan ni adalah Kuala Lumpur menghinai. Kuala Lumpur kebanyakan tempat mencatat 154 dan juga menghinai Kubelah Perak pun sama. Sitiawan pun mencatatkan tinggi juga 181 dan juga Kuih Ipoh 186. Dan juga menghinai lagi-lagi tempat di Haji Ku Keluang dan juga Ku Irah Seremban lagi pun 136 dan juga Keluang 140 ya. Ha, Haji lagi kebanyakan yang menghineng ku melalui lama web ada hineng Semenanjung lah yang agak tinggi ya, kebanyakan tempat mencatatkan macam ibu tak sihat. Tapi menghineng Sarawak dan juga Sabah nai punya bacaan IPU sudah pun menurun ke tahap sederhana dan juga ke tahap the board lah ya, tahap baik. Jadi yalah, mungkin sebabkan kitaran angin ataupun macam ni pinu yang ji menghala nusa melanjung. Tapi walaupun nungkir okay, semua kesentiasalah menjaga kesihatan, selalulah pakai pelitup muka, selalulah jaga kesihatan, mutil joy. Aku pernah ngeromai je miss ataupun kisip lah pasal teo je ya, sebab teo dia penting untuk ngeromai je dihadasi badan kan. Aha, jadi kena doh yang akan kongsikan lagi berkenaan dengan jerebu, ada tips-tips untuk ialah ketika jerebu ada. Tapi walaupun jom nak lain lagu, jom nyanyian Rio Siwas, Aku Suka Kamu, ASK HFM, Menumoy.

Ya, Chef M, moi-moi, lain daripada yang lain. Tepat 1:10 minit Dajis, ya. Masih lagi bersama Ruin Reza, kata segmen Mahir Asyik. Pastinya akan bersiaran 4 jam ke udara. Dan juga Mahir Asyik ni sebenarnya satu segmen yang akan hi bersembang ataupun hi berborak juga tentang gah-gah semasa, kan. Dan juga, yalah, mungkin kem aktiviti yang boleh dikongsikan pun boleh juga. Jadi, aku kisip untuk kongsikan mematali ucapan ke ataupun aktiviti ke, kan. Mungkin mongai suku bercerita, kan. Jadi, boleh dikongsikan aku talent Asyik dalam WhatsApp Asyik 0331516006. Clear tak clear? Okay, 0133151600. Paji boleh pergi kongsi lah matali cerita. Mungkin hari adik my activity. Mungkin lah juga kawan-kawan Amek sekarang adik pun sedang memasak. Yelah, kawan-kawan bapa ke kawan-kawan apak dia tengah berperang ku tempat kerja. Kawan-kawan Amek pun tengah berperang juga, tapi bukan ku tempat kerja lah, ku degual cerita dia. Mungkin mai adih tengah seh ladak, mai adih tengah putung bawang, putung segala ladak, putung segala lauk. Boy, Mama Tali menasak pun masak abor ya. Kalau mong lebih boleh lah hantar Nuin pun boleh juga. Jadi yelah, kan daji-daji sadih mungkin macam lah menu. Kadang-kadang kau ambil dia, kadang dia gemar mencuba, kan. Daji-daji sadih. Yelah, mungkin hari ini masak adik kot, masak adik kot. Kan, tak salah mencuba. Sebabnya barang-barang lei, kan. Lauk lei, bahan-bahan aja pun bahan jule sendiri. Jadi tak ada siapa yang menghalang, kan. Tapi kalau mau lebih, hantarlah sikit le. Jadi apapun, Gendendoh yang akan bersembang lebih lagi tentang mana terjadi ataupun gagah semasa adik. Tapi jono ilan lagu Ibu Joget lah ya. Bila cerita pasal amik-amik adik, mungkin naik perlukan hiburan juga untuk kudu-kuala joy dia berjoget untuk Dajis adik dengan lagu nyanyian BOA Joget Dinda. Asyik FM, minum oi.

Ya, Asyik FM Menomor lain daripada lain pelayaran. Dan sebenarnya pelayaran ni lagu yang ditujukan untuk membeli yang melanjutkan pelajaran. Yang ramai ji ialah bila menjaga pelajaran seperti pelayaran lah ya. Tetap diteruskan walaupun ia penghujung kita pani harok, tapi pelayaran aja kena tetap teruskan ya. Jadi mama pun untuk membeli yang kepeluang sambung belajar ataupun ialah PAD pun memberi IPTE juga, IPTA juga, IPTS juga kemasukan pai. Jadi nungkit semua pelajar-pelajar pai ade teruskan bersemangat, ciptalah nama, ciptalah anak mai ngromai career ataupun ciptalah ma dia boleh dicipta ku katih IPT yang KK guys sekarang ade. Dan juga teruskanlah perjuangan K dan juga membanggakanlah ambil apa angkit lah ya. Dan juga terutamanya lah untuk masyarakat Mahir yang mungkin melanjutkan pelajaran sekarang ni, semoga kita semua terus biok kesihatan, terus dipermudahkan segala urusan. Dan juga ngeramaji bioklah kecerdikan juga kecerdasan minda untuk kita memegangkan bukan talih ambil apa, tapi sebenarnya memegangkan masyarakat Mahir sendiri. Dan sebenarnya membangga sebagai masyarakat Mahir sendiri, yang sendiri membangga dengan kita semua kerana kita menaikkan martabat sebagai masyarakat Mahir sendiri lah ya. Jadi bila cerita tentang belia Mahir ini sebenarnya mong juga ada program yang berkaitan dengan belia Mahir ini menghineng mong kejohanan futsal. Mahir terbuka Pahang 2026. Nenek pun dah mong temuraman bersama aduh setiap program bersama juga dengan DJ Saga dan menhiketik mong ya hadiah pun cukup-cukup menarik. Johan RM3,000 Naib Johan RM2,000 ketiga keempat pun RM1,000 juga RM500. Dan juga penyertaan dibuka loy maksimum ni 64 pasukan masyarakat Mahir. Wah. Jadi yuran penyertaan RM300 sepasukan. Perlawanan ada ataupun kejohanan ada akan bertempat di Legend Futsal Batu 6 Jalan Gambang Kuantan. Dan juga tarikh ni adalah 3/10/2026 hari Sabtu lah ya. Jadi nungkit semua belia-belia Mahir terutamanya kalau ngeromai je mungkin mong queue aktiviti yang tak berfaedah, lupakan no. Uilah aktiviti adih Haji Kejohanan Futsal Orang Asri terbuka tahun 2026. Pelbagai aktiviti yang menarik dan juga engkit boleh ngeromai ji selahkan bakat engkit. Kan buat pada rezeki tak salah alamat selalunya lah kan. Jadi mungkin kali adih mungkin nama engkit tercatat sebagai juara. Jadi teruskan pengalaman dan juga peluang dan juga masuklah Kejohanan Futsal Orang Asri terbuka tahun 2026 ya. Jadi apa, terima kasih rakan-rakan pendengar musi TikTok live here. Sekarang ni pai telah memulakan siaran. Jadi yalah Joy juga yang masuk boleh tahan. Jadi among juga tanya Jusham 99 Mai Igah DJ Reza Gahbor. Jusham Mai Igah Bor ke? Sudah cecak. Kalau sudah cecak kalau cana itu habis okey enggak. Jadi apa pun teruslah Chef Menomon Jono ilain lagu junyanya Noh Sazri featuring Sela Lila. Harus kulupakan. Chef Menomon.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, Chef M, moi-moi, lain daripada yang lain. Ah, tahun 2026 ada sebenarnya ialah zaman-zaman milenial atau zaman-zaman arus kemodenan ada. Tak semua benda perlu dikongsi. Haji, ju he punya iklan ya untuk net ni pagi getik. Jadi sebenarnya berkaitan dengan tak semua perlu dikongsi dia, berkait rapat juga dengan skamer-skamer yang berlaku ke dunia dia. Jadi mengenai cerita berkaitan dengan skamer dia menghineng ke Kuantan pai hari adih lah ya. Peniaga kerugian lebih RM200,000 bibedah ya pelaburan kripto. Jadi nombor peniaga produk penapis steel kerugian lebih RM200,000 telah ilene bibedah ya tawaran pelaburan kripto tak wujud coy menerusi Facebook lah ya pada Julai Chanu. Jadi mula ni kineng tawaran ke Facebook, kita kan link aji Roki menyertai kumpulan WhatsApp atau grup WhatsApp ya, ada mengarahkan pelaburan. Jadi ilene berjanjikan pulangan tinggi joy paparan aplikasi Uphold Roki ui juga transaksi atas arahan kumpulan. Nah, mungkin ni lah, mungkin biar transfer RM30 asalnya, tiba-tiba jadi RM50, tiba-tiba RM80, tiba-tiba RM100, tiba-tiba makin joy. Jadi akaun Uphold lagi mangsa dibukukan diminta ataupun bisman bayar RM30,000 kononnya cukai untuk menyahbekukan akaun. Jadi politik siasat Kukrop Section 420, jadi main jengoy binasihat juga guna semak mula dan juga hubungi NSRC ataupun ui laporan polis ya. Jadi kena sentiasa hati-hatilah, aku tekan link sebarang-sebarang aja berjumpa yang ku yalah joy sekarang ni kemudian sosial kan, link untuk yalah cepat kaya lah, cepat adil lah, cepat ajih lah. Tapi sebenarnya ajih lah trik ataupun cara taktik nai ada untuk nai membedah huih kan. Jadi kena hati-hati dan juga mungkin kemong ambil apa yang mungkin pai ajih merasa ataupun yalah merasa handphone pai kena ki pantau juga. Kadang-kadang ambil adil lah yang menjadi target ataupun sasaran ambil skema adil untuk naik hu scam ya. Jadi kena pantau matali aktiviti ambil aji ambil ambil apa hei ataupun main rahi apabila katih media sosial adil. Yalah bahaya. Kadang-kadang yalah dengan kan biasalah ambil apa kan, kadang-kadang mung duit pencin kan bekas kerajaan dan sebagainya, mung duit pencin dan sebagainya. Jadi simpanan je oi. Bila simpanan je oi, jadi ajilah menjadikan ambil adik sebagai target ambil skamer kan. Ajilah-ilai kena hit pun kena sentiasa hati-hati juga matali link jumpa, matali aplikasi jumpa, kena isemak, dan paling penting kita boleh kisemak mesti NSRC. NSRC pagi boleh kineng segala yalah mai benda berkaitan dengan maklumat ataupun yalah ngrok meji yalah ditanya kalau mungkin tiba-tiba terkena pun boleh terus hubungi NSRC adik nombor hotline 997 dan juga boleh kiui lah aduan ataupun berkaitan dengan mah dikena ajilah ya. Jadi rakan-rakan pendengar semua, buat yang bermimpi idu ini, sebabnya Genet Doh akan getik lagu Jus Nyanyilan Tanah. Kita ceritakan tentang mimpi yang dah berlalu ataupun dengan tajuk lagunya Mimpi Semalam. Jadi terus saya Chef Emanuel lain daripada yang lain.

Lain daripada yang lain. Mainan apa?

jalan ke mana-mana. Terus sesama kami yang terbaik. Hanya di Asyik FM. Lain dari yang lain. Boy, no more.

MyCard generasi baru yang lengkap penambah baikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan juga fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Jabatan Pendaftaran Negara khabar, permohonan boleh dibuat dekat 40 lokasi JPN juga pusat transformasi bandar seluruh negara. Cawangan yang dilengkap pusat cetakan bersedia mencetak MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala cawangan hub kemudian cetakan siap dalam tempoh 5 hari bekerja. Dalam pada itu, pengeluaran MyCard generasi baru itu hanya menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dengan subsidi kerajaan yang gunakan kad pengenalan itu. Pengarah bahagian kad pengenalan JPN Muhammad Ashraf Sukadi khabar, rekod penerima nyam disimpan dekat dalam MyCard sebaliknya direkodkan menurut sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah dengan budi madani. Justru MyCard generasi baru boleh terus digunakan untuk urusan bantuan dengan subsidi sebaik haji yang diterima.

Kesan rantaian daripada krisis bekalan global sejak Mac main Ginin mula bagi tekanan kepada pasaran tenaga lain dekat negeri Inin, termasuk gas asli dengan arang batu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir khabar, keadaan itu bukan hanya menyebabkan peningkatan kepada pasaran petrol, malah juga membagi kesan terhadap tarif elektrik. Sehubungan itu, kerajaan Ginin tengah manang mekanisme bersesuaian untuk menangani masalah itu. Tambah Akmal juga, keadaan cuaca yang panas dengan berjerebu masa Nin juga menyebabkan peningkatan penggunaan elektrik. Dalam perkembangan lain, sebuah klinik kesihatan Majidi yang bahau bernilai 80 juta ringgit dicadang dibuat dekat Johor Bahru untuk menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk dekat kawasan itu yang semakin padat. Akmal Nasrullah khabar, cadangan itu dah diangkit untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan dekat bawah belanjawan 2027. Klinik itu dicadang untuk dibuat dekat kawasan antara Taman Suria, Majidi Park, Kebun Teh dengan Kampung Kurnia yang dikenal pasti sebagai lokasi paling sesuai. Seorang anggota tentera mengaku yang bersalah dekat Mahkamah Seksyen Kota Bahru atas pertuduhan menganiaya Enik Tinak Bongsu Dian berumur 5 tahun dengan menyipak bodek itu dekat sebuah kedai makan Minggu Main. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu lepas pertuduhan dibaca dekat depan Hakim Zulkifli Ablah dengan memohon untuk dibicarakan. Mahkamah bulikan jaminan RM10,000 dengan suing penjamin dengan menetapkan 22 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Dekat Pahang, warga Mai rugi lebih RM200,000 lepas dipercaya menjadi mangsa penipuan pelaburan saham nyam wujud diiklankan menerusi media sosial. Pemangku Ketua Polis Negeri Datuk Azri Akmal Yaakob khabar, jantan berumur 65 tahun yang menjalankan perniagaan penapis air dekat Kuantan dah melihat tawaran pelaburan kripto melalui Facebook sebelum menyertai satu kumpulan WhatsApp pada Julai lepas. Mangsa dah membuat sebanyak 53 transaksi, bagaimanapun mangsa nyap terima sebarang pulangan macam dijanjikan dan gagal membuat pengeluaran wang. Sukan, Dato' Abdul Ghani Hassan dipilih sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi baki penggal 2025 sampai 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi menewas Datuk Seri Syahril Mokhtar yang meraih 5 undi dalam saingan 1 lawan 1. Pemilihan berlangsung pada Kongres Luar Biasa FAM kedua 2026 dekat Petaling Jaya hari ini. Itu susulan peletakan jawatan secara kolektif jawatan kuasa eksekutif FAM pada Januari main. Sekian berita berita temuan dari Aisyah FM, berita disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Chef Manumoy, lain daripada yang lain. Hanya sia-sia. Junyanya Nesembara featuring Fifi DSL. Baik terlebih bukan hit untuk Duit Adik. Seperti yang janjikan, ya, yang akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan ataupun info trafik yang berlaku sekarang. Adik menghineng jua aplikasi X Plus Line. Menhineng memberi info ataupun cerita berkenaan dengan lorong kentop ataupun dibuka berkenaan dengan kejap-kejap penyelenggaraan kilometer 265.0 alailah ke kilometer 263.0 arah utara Ju Ipoh Utara Nu Kuala Kangsa. Ha, jadi Haji Lai, lorong kentop itu pun dah pun dibuka, jadi nongkir semua boleh menggunakan Nong Haji secara berhemah lah ya. Dan juga berbrief lagi berkenaan dengan update terbaru berkenaan dengan kereta rusak ke kilometer 460 arah selatan Haji Sungai Buloh Kota Damansara menhineng lorong tengah-tengah Haji terhalang, tapi sekarang ada insiden ni pun dah pun selesai, trafik terkawal. Jadi okay, boleh teruskan pemanduan kes secara berhemah dan sentiasalah patuhi had laju lah ya. Aku laju-laju sangat tengah-tengah jam-jam ada aku keep laju lah kereta kek je ya. Dan juga sentiasa lelaki atau perempuan sepenuhnya kepada pemanduan. Dan ngeromaji kirehatlah seketika ya kalau kira rasa mengantuk ataupun letih. Yelah, dah bekerja no hari lah kan ceritanya. Tiba-tiba huan kereta pula menghadap jam pula DJ jam ni sangkut lah. Oh, memang dah gaji Inong kan. Jadi apapun kira Inong akan berkongsi lagi, memberi lagi cerita berkenaan dengan yelah kes-kes semasa. Tapi apapun jurnal lain lagu junyanya Endar Boy Gang Kicau Mania Ewa.
1: Okay.
2: Okay. Yeah,

0: We Know More. We Know More.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Ya, Chef M, Moy, lain daripada yang lain. Pandangan kita ke lagu Ju Nyanyan SBK. Hot EJ Maha. Kata Lai Temiar untuk hiburan hit Kudoi Adih. Jadi, sedar tak sedar, berbual-berbual, borak punya borak. Sebenarnya, dia dah menghampiri ke penghujung dia punya segmen untuk Dui Adih. Jadi, maupun terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang setia bersama Rujik. Jumula lagi, 2 pukul 8. Hooper, loilah sekarang Adih. Jadi, teruskan kesetiaan kek bersama Rujik HFM. Moin-moin. Jadi, aku kisip untuk follow segala media sosial Lemong, HFM dan juga Hiakan Okpani berkaitan info-info baru. Info-info pai ku katil media sosial Aji. Dan juga untuk engkit semua juga aku kisip sebenarnya hit tengah ke cat ataupun iui kat net DJ semai yang baharu yang pai. Jadi bobo yang mungkin berbakat dan juga ingin serlahkan bakat, boleh ki hantar dan juga ki ngeramai ji permohonan lah ya. Jadi mama ia rujukan memiliki rujuk melalui media sosial HFM, ku Facebook mong, ku TikTok mong, dan juga boleh ki terus bertanya secara langsung ku talian WhatsApp Aisyik 013-3151-600. Jadi Andezam mula diri sekat adih no. Jadi akan berjumpa lagi di lain waktu lain siaran. Semestinya untuk engkit semua sentiasa jaga diri, jaga posisi dan juga sentiasa berfikiran positif. Terus lain HFM Minumai. Bye-bye Aburhanu.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur kalau kita empat nahu. Jadinya orang berilmu sentiasa menjadi rujukan oleh masyarakat. Apatah lagi bila membabitkan ilmu agama. Pengetahuan agama hak dimiliki oleh seseorang menjadikan dirinya depanang mulia. Sememangnya orang hak memiliki ilmu agama mendapat kedudukan hak sangat istimewa. Allah SWT berwayat, hal itu menerusi firman-Nya bermaksud Allah meninggikan darjat seseorang hak beriman di antara aje dan orang hak diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan aje juga, iaitu dalam beberapa darjat. Dan ingat, Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa haji buat. Surah Al-Mujadah ayat 11. Hakikatnya setiap Muslim perlu mencari dan mendalami ilmu agama. Ianya satu kewajipan kerana kefahaman nganu agama mesti didasari ilmu. Untuk menerima ilmu agama, empat boleh ditangguhkan hanya bila umurnya mencapai dah tua. Sebaliknya, masa umur muda, ilmu perlu dicari sebanyaknya. Hanya dengan ilmu, seseorang dapat memahami Islam dan melaksanakan tuntutan agama dengan sebaik mungkin. Walau macam mana pun, antara cabaran tak kala diiktiraf sebagai orang berilmu, ialah bila ditanya soalan padanya. Jawapan pada soalan itu pula, berada di luar pengetahuan, janganlah kita sesekali merelakan diri bercakap sesuatu hak empat kita nahu dengan betul. Firman Allah SWT bermaksud, dan jangan ajih ngikut apa hak ajih empat nahu pasalnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa hak dia buat. Surah Al-Isra ayat 36. Ilmu yang ada pada manusia amat terbatas. Sehebat mana pun ilmu seseorang, dirinya tetap memiliki kelemahan dalam beberapa perkara. Empat ada manusia hak sempurna keilmuannya di dunia ika. Itulah perbezaan jelas antara khalik Allah SWT dan kita semua sebagai makhluknya. Firman Allah SWT bermaksud, dan kiranya segala pohon ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu padanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya empat akan habis kalimah-kalimah Allah ditulis. Sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Surah Luqman ayat 27. Memahami hakikat itu juga, maka empat payah untuk diri kita diiktiraf sebagai orang berilmu lantas mengungkapkan kata-kata, maaf, mam pak nahu soalan itu. Tak kala empat dapat menjawab sesuatu soalan. Meskipun ungkapan itu amat berat bagi sesetengah orang, namun tindakan mengungkapkannya jauh lebih molek dari memberi jawapan hak salah. Mengakui diri mempunyai kekurangan pada saat orang lain memberi pengiktirafan dan sanjungan adalah perbuatan hak terpuji. Ketika Rasulullah SAW diajukan soalan nganuk roh perkara itu empat dalam pengetahuan baginda SAW, maka Allah SWT berfirman hak maksudnya, dan dia semua bertanya pada ajik tentang roh. Katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Dan ajik empat diberikan ilmu pengetahuan melainkan sekian aja. Surah Al-Isra ayat 85. Melakukan pembohongan terhadap ilmu agama adalah satu jenayah hak perlu dihindari oleh setiap umat Islam. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatuh.

itu ya bersama dengan Damak yang dah hendak berjodoh cinta pandang pertama membuat kita ke pukul 4.8 minit petang Aisyah FM Munumoy siaran orang asli bersama-sama dengan semua ada dalam segmen Modern Takian dengan lagu-lagu modern orang kita ada 18 suku kaum ya. Dan pada masa Kakak Maisa akan menemani semua sampai ke pukul 8 malam kelak dengan menggunakan dalek jakon untuk sebelah petang ikah. Semoga sihat untuk rakan-rakan nak sentiasa bersama dengan semua. Tak kira ada mana saja yang semua ada antara tarikh 17 hari bulan September 2026 dan hari ke hari Kamis ya. Selamat beristirahat untuk kawan-kawan kita mungkin tengah berehat dan bagaimana semua mungkin tengah bekerja. Selamat bekerja semuanya. Kita harapkan apa saja yang kita buat ya. Semuanya berjalan dengan lancar. Tak kira ada mana saja kita semua ada. Ada untuk kawan-kawan kita ada bandar-bandar besar di pinggir-pinggir bandar dan juga di kawasan pedalaman yang kita harapkan semuanya dalam keadaan hak molek sentiasa bersama dengan orang kesayangan kita semua dan juga kerja-kerja kita buat ya dalam kehidupan seharian kita ikah. Okay, dan dengan lagu-lagu moden orang kita ada 18 suku kaum kami akan mendengarkan kamu semua untuk sebelah petang yang ada dalam segmen rentak ini lagu-lagu moden orang asli. Okay, sudah semestinya bermacam-macam info juga akan kita semua kongsi bersama ya sampai ke pukul 6 petang kelak. Dan selepas itu pada pukul 6 petang kita akan bersama semacam biasa ada dalam segmen Mata Mariah sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan untuk setengah jam terakhir yang kita akan bersama ada dalam segmen Kasana Seni Asia Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Sama-sama dengan semua sampai ke pukul 8 malam kelak dan seterusnya 8 ke pukul 12.30 malam ya. Bersama dengan rakan setugas dalam dalek temuan akan menemani semua. Okay, dan dalam hal itu untuk kawan-kawan kita harapkan semua dalam keadaan nak molek ya. Dan untuk semua mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada hari kelas. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Dan kita nak sihat ya sepanjang hidup kita ya. Okay, dan dengan Pak membuang masa kita lebih bersama dengan Leskop dan lagu bertajuk Dilema Sepi dan kita oleh Jam Bayi Lahir Berjoget satu lagu dalam dari Smile dan kita akan lebih bersama dengan Jebol ataupun Astrol ya, dan lagu bertajuk Lepak Sampai Pagi Asyik FM Munumoy dan selepas itu kita akan berkongsi pula pasal keadaan hari ya di tempat kita semua.

Itu yang bersama dengan Jabal Lihat Tepan Asrul dengan lagu Duduk Lepak Hampai Pagi. Satu lagu dalam dalek temuan hiburan kita semua bersama orang tak kenal lagu-lagu moden orang asli. Okey, dan keadaan ada kita untuk sebelah petang yang akan dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 3.30 minit petang tadi ya. Di mana amaran lebat petir dan juga kawasan hujan lebat di negeri Perak, di Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kintaron, Kampar, Kelantan di Kuala Kerai, Jeli dengan Gomusang, seluruh negeri Terengganu, Pang di Kuantan, Cameron Highland, Lipis, Pekan dengan Jelantun, Selangor di Petaling dan juga Hulu Langat, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah di Tawau, dan juga pedalaman Sabah itu Pensiangan, Beaufort, Kuala Penyu serta Membakut, Pantai Barat Sabah, Kudat dan Kota Marudu, Sanakan dan Terupit, Tongon dan Batangan, Sanakan serta Labuk dan juga Sugut serta wilayah Persekutuan Labuan ya, sampai ke pukul 6 petang kelak untuk hari ke 17 September 2026. Jadi itulah keadaan hari kita yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, terus bersama-sama dengan Hemo semua bersama dengan rentak genen lagu-lagu moden orang asli. Ini bersama dengan rakan kita ada daripada suku Komah Merih dan lagu bertajuk Kirip Surat, satu lagu daripada kumpulan KPI dan diikuti oleh JGP Pen Bema Dehin Berkebun, satu lagu Dalek Smile, dan selesai bersama dengan Lan Asal dengan lagu bertajuk Anak Gadis Pilihan HFM. Mari rentak genen.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah dia lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni, awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang.
0: Awak nak kena pukul ke ni?
1: Nak bang. Abang.
0: Awak ni.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni Ani. Abang Jamil kamu tak?
3: Mak. Kita sembang lain kali lah mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio ASYFM.

Ini saya bersama dengan Secret Life Band yang dengan lagu bertajuk Kisah Hidupku. Rakan kita daripada suku Kom Jakon menghiburkan kita semua orang tak kenen. Hai, dan saya balik pada pukul 5 petang semacam biasa. Utama 5 akan dapat kita dengar ya. Berita akan dapat kita dengar selama 10 minit. Dan seterusnya saya merentak kenen akan menemani semua sampai ke pukul 6 petang kelak. Hai, dan terus bihibur bersama dengan kumpulan kilau dan lagu bertajuk Resah dan dikutuk oleh Farja Pen ya. Boyan Cinta Asyik FM menemui siaran orang asli. Rentak kenen lagu-lagu modern orang kita.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu dia bersama dengan KLD Band ya, Sayang-sayang. Kita ke pukul 5.20 minit petang. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan pengguna masih lagi terus setiap bersama Ron Asia FM. Tak kira ada mana hajah yang semua ada. Kita dapat lepasnya kesetan yang semua bersama dengan semua ya, sentiasa dihargai. Okey, dan dalam pada itu, pemegasan makmal analisis DNA Polis Diraja Malaysia PDRM ya, melalui peruntukan RM11.1 juta di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 berjaya membantu PDRM muat 420 kes padanan asid deoxyribonucleic ataupun DNA ya, termasuk untuk kes jenayah berat. Demikian kata Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Bagaimanapun, PDRM masih menang penambahbaikan logistik, peralatan serta teknologi untuk memperkokoh lagi ya, keupayaan siasatan serta membantu menyelesaikan lebih banyak kes saat menang analisis forensik. Jadi dengan pada itu juga katanya penggunaan teknologi itu membantu PDRM menelusuri bermacam petunjuk ya, terutamanya bahan bukti yang ada kaitan dengan sesuatu kes sekaligus memperkokoh proses siasatan. Jadi pemegasan makmal analisis DNA bantu PDRM buat 420 kes padanan. Aisyah FM Manumoy terus bersama-sama dengan Hemos semua bersama dengan Pink dan lagu bertajuk Ingat Meh, satu lagu dalam Dolek Jahut dan dikutuk oleh NASA, rakan kita daripada Sugum Semelai Boy Rekerta, dan juga bersama dengan KPCY itu rakan kita memberi joget SMS. Aisyah FM Manumoy rentak ginen.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

Okey, dan tadi kita habis bersama dengan KPCY itu, lagu Joget SMS. Rakan kita daripada Suka Kau Mah Meri, ya, hiburkan kita semua orang tak kenal lagu-lagu moden orang asli. Okey, dan ada kerja penyelenggaraan di kilometer 248.0 hingga kilometer 247.0 arah selatan, yang dari Senawang ke Pedas Linggi. Dan status terkini di Nuhun, lorong kiri dapat dibuka dan trafik terkawal di Nuhun, ya. Okey, dan ada juga trela rusak di kilometer 265.9 arah utara dari Ipoh Utara ke Terowong Menora untuk pengguna-pengguna Lebuh Raya Plus, dan lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Seterusnya, kerja pemasangan lampu solar LED kilometer 160.8 hingga kilometer 162.6 arah selatan dari Bandar Kasiah ke Jawi, ya. Dan status terkini di Nuhun, lorong kiri dah pun dibuka dan trafik jam sejauh 8.5 km. Jadi rancang perjalanan untuk rakan-rakan semua. Okey, dan dalam perkara itu, untuk rakan-rakan kita ada data jalan raya. Pastinya sentiasa pandu berhati-hati, patuhi arahan papan tanah ataupun arahan pengawal, ya, ada di tempat kejadian sampai kemalangan ke apa ke. Dan pastikan semua langkah berjaga-jaga dah pun kita ambil, dan apa lepasnya ketika kita akan selamat sampai ke destinasi. Kita dalam pada itu juga kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati untuk rakan-rakan semua, terutamanya apabila kendaraan banyak, ya, di atas jalan raya, serta kekalkan jarak selamat di antara satu kendaraan dengan kendaraan lain. Dan elak juga daripada menukar lorong secara mengejut, ya, berdekatan dengan kendaraan-kendaraan lain, serta patuhi arahanlah pihak hab tugas, ya, ataupun papan tanah ada di jalan-jalan yang kita lalui. Dengan cara ini kita akan dapat menjaga keselamatan diri kita dan juga kendaraan kita semua. Baik, kita terus bibir bersama dengan rakan kita, bersama dengan kumpulan player band rakan kita daripada suku Kom Jakon, Bukan Main-Main Sayang, dan ikut oleh Nas, Neng Lies, dan juga bersama dengan Lion Man. Music kami, bakat kami, Aisyah FM, Moi No Moi.

Saya Sheila, dan nama penuh saya Rashilah, anak perempuan Bahram. Saya berasal daripada Bidu Perak, okay, dan menetap di KL. First adalah minat. Lepas tu, and then tak planning pun untuk buka kedai sebenarnya. Semua datang daripada suka-suka menjual pre-love baju saya yang tak dipakai. Maksudnya stil baru tapi boleh jual. So bila saya menjual melalui online, sebelah mendapat sambutan tersangat-sangatlah banyak selama 3 tahun sampai saya boleh buka kedai sendiri. Walaupun selama 3 tahun tu ada pasang surut dia jugalah. Sheila Fashion Show terletak di Bidu Perak, menghala ke Jalan Kampung Chang. Ya, saya mendapat sambutan yang sangat banyak, terutamanya di Bidu. Di Bidu, Tapah, Sungkai dan Slim River. So saya memilih untuk buka di dekat sanalah. Sebelum saya decide untuk buka dekat Bidu, saya dah macam survey setiap kedai. Kira saya tengok setiap kedai dekat Bidu tu apa yang tak ada, apa yang tak ada, yang macam apa yang trending. So saya tengok apa yang tak ada kat situ, dan saya yang kira buka lah. Memang banyak sambutan dekat Bidu. Tapah, cabaran dia, cabaran dia memang sangat-sangat mencabar. Sampai macam kita fikir macam mana nak membangunkan, bukan membangunkan, nak buka satu kedai yang memang kita macam sebelum ni saya tak ada experience langsung. So cabaran dia memang kena berkerah. Lepas tu kena fikir macam mana nak manage, manage bila once dah buka kedai tu, kita nak manage kedai tu macam mana daripada segi financial, segi kita punya nak cari solution, nak buat marketing, and then sampai macam saya sendiri pun tak cukup tidur. Tak cukup tidur. Sebab memang terlampau. Sebab jadi saya memang overthinking macam mana. So bila start dah fikir satu benda tu, macam mana nak cari solution dia, dia memang straight overthinking. Itulah cabaran dia. Lepas tu saya kena macam banyak untuk, bukan saya saya banyak pergi cari untuk apa orang cakap, knowledge dalam bidang bisnes ni. Pesan saya pada orang yang pada masyarakat, especially masyarakat kita, jangan pernah mengeluh. Lepas tu kalau nak buat sesuatu, pastikan buat sampai betul-betul dan sampai jadi. Biarlah berkerah macam mana pun, buat sampai jadi. Kalau tak, sia-sia je usaha. Kakak kita, jangan pernah mengeluh. Lepas tu kalau

Itulah bersama Ron Fauziah Latif yang dengar bertajuk Setia Ku Korbankan. Bersama orang kita semua ada dalam segmen Mati Mareh untuk sebelah petang ikan ya. Ataupun dalam bahasa jakonnya, kecun-kecun. Cerita akan kita semua kongsi bersama. Okey, dan sedekat cerita daripada negara matahari terbit itu Jepun ya, di mana bilangan penduduk berumur 100 tahun ke atas di Jepun dah melebihi 100,000 orang. Buat dulung kalinya, itu menurut Kementerian Kesihatan lapor stesen penyiaran BBC. Dan data menunjukkan yang Jepun masih kamnya di rumah kepada 107,677 orang centenary ataupun orang yang berumur 100 tahun ke atas, iaitu angka tertinggi di dunia dengan 88% daripada semua ada orang betina. Dan dalam pada itu orang betina tertua ialah Kishimoto Fuyu berumur 114 tahun dari bandar Kyoto, sementara jantan tertua ialah Kato Hikaru berumur 112 tahun dari Kumamoto. Dan dalam pada itu kata Menteri Kesihatan Kenichiro Yuno ya, dia gembira kerana begitu ramai orang menjalani kehidupan hak panjang, sihat dan aktif sambil memetik kemajuan dalam bidang perubatan dan teknologi. Dan bagaimanapun, Kenichiro turut memberi amaran pasal cabaran hak dihadapi negara itu dalam mengekalkan sistem keselamatan sosial hak mampan. Bagaimana pakar mengaitkan jangka hayat panjang ya rakyat Jepun dengan beberapa sebab, termasuk pemakanan sehat dan juga gaya hidup hak aktif. Di mana makanan ya di negara kepulauan Jepun, sebagian pokoknya terdiri daripada ikan, sayur mayur, nasi serta ada kurang lemak tepu berbanding kebanyakan diet barat. Dan warga emas di Jepun juga ya jenuh ataupun kerap berjalan kaki menggunakan pengangkutan awam, bermesikai dan juga muat aktiviti senaman regangan. Dan Jepun dah mengalami proses ya penuaan populasi selama bertahun-tahun, dan jualan lampin pakai bang dewasa dah melebihi jualan lampin budak selama lebih satu dekad. Ya, pastinya rakyat Jepun penat umur ya, lebih 100,000 orang berumur lebih 100 tahun. Jadi ia disebabkan oleh faktor pemakanan dan juga gaya hidup dia semua hak aktif. Jadi kalau kita nak umur panjang juga, pasti jaga ya cara pemakanan kita dan mengamalkan gaya hidup hak sehat. Banyak makan ikan, banyak makan sayur mayur, serta nasi hak sedikit, dan juga makan ya makanan hak kurang lemak tepu berbanding dengan makanan-makanan segera. Okey, Asyik FM menemui ya, terus bersama dengan Nemo Smobi bersama dengan Jali KDST dan lagu bertajuk Na Yel Yol Yel, satu lagu dari Melayu Temia dan untuk Armada Band Pergi Pagi Pulang Pagi, dan juga bersama dengan Ramlan Haing Rudi serta Francis Capital. Nampak kita mana Asyik FM menemui Mati Mareh.

0: cabaran memang ada.
1: Ya.
0: Lepas tu sekarang pula, contoh saya beritahu cabaran sekarang. Sekarang nelayan Pukat Anyut memang susah lah sebab mengalami banyak kapal-kapal berlabuhan di Sungai Etam sampai ke Tanjuru lah.
1: Yo, itu itu antara cabaran utama lah.
0: Itu acara cabaran utama kategori nelayan di Pulau Kiri adalah seramai 133 orang nelayan. Nelayan Pukat Anyut dan juga nelayan tepi. Itu masyarakat orang asli di lima buah kampung lah.
1: Okey. Itu jumlah nelayan orang asli sahaja.
0: Ya, 133 orang yang jadi ahli nelayan.
1: Okey.
0: Jadi sekarang cabaran dia itulah Pukat Anyut bila nak buang jaring tersangkut dekat kapal.
1: Ya. Yeah.
0: Sebab situ memang tempat cari ikan tenggiri dan bawal senangin segalanya. Lepas tu pula lagi satu cabaran untuk nelayan tepi pula. Hakisan di tepi pantai tu adalah daripada kapal seduk pasir lah.
1: Ya.
0: Di situ macam kepah, siput kepah, siput buluh, kerang dan lain-lain juga memang kata orang tu memang kekurangan lah. Itu pun mereka pun cari juga seorang. Kalau kepah tu kadang-kadang 1.5 kilo, 2 kilo, 3 kilo kan.
1: Itu yang paling banyak ya?
0: Itu yang paling banyak. Kalau tidak, dia selalu dapat banyak. Sebelum ada labuhan kapal dulu, ikan pun banyak, udang pun banyak. Tapi buat masa ni, memang tak ada ikan. Lagi satu cabaran, yang masa akan datang, Pulau Kiri kena ambil. Buat port yang ketiga. Itu pun jadi satu cabaran pada masyarakat orang asli di Pulau Kiri, nelayan. Besok ke mana arah nak dituju sebagai kategori nelayan.

Itu dia Ramlan, Haing, Rudy dan juga Francisca Peter ya. Gimbal kita mana satu lagu dalam dialek teman. Dan Francisca ya menyanyi dalam dialek teman. Kak Chef yang menemani Mas Lek bersama-sama orang yang mas-mas. Selamat menikmati minum petang untuk kawan-kawan kita mungkin tengah minum petang. Dan bagi orang-orang pun kita mungkin dah pun sibuk memikirkan apa yang kita nak makan pada sebah malam kelak. Jadi mungkin tengah sibuk di dapur ya menyiapkan makan malam masing-masing. Selamat bersama orang yang semua sudah dalam segmen Mata Marah untuk sebelah petang ika ya. Dan semalam hari Malaysia, jadi macam mana dengan sambutan hari Malaysia di tempat yang semua? Adakah semuanya berjalan dengan lancar dan kita harapkan ya rakan-rakan kita kerjasama daripada semua orang ada di kampung masing-masing ya. Semuanya molek-molek. Tahun depan apa agaknya perancangan kita semua sebenarnya dengan sambutan bulan kebangsaan dan juga sambutan hari Malaysia. Molek-molek lah sentiasa. Okey, dan dalam pada itu kita mengusulkan pasal keadaan air ya. Ada kongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 5.20 minit petang tadi. Amaran rebut petir dan juga hujan lebat di negeri Kelantan, iaitu di Jeli, Tanah Merah, Gua Mesang dengan Kuala Kerai, Terengganu, di Kemamon, Dungun dan Hulu Terengganu, Pang di Jerantut, Kuantan, Pekan, Ngerompin, Selangor, Hulu Langat, Negeri Sembilan, di Jelebu, Johor, di Mersing, Sarawak, di Serian, Sabah, di Pedalaman Sabah, di Tawau, Kalapakan, Tawau, Kuna serta Lah Datu, Sandakan di Kinabatangan, Labuk dan Sukut, Sandakan Terlupit dengan Tongot serta Pantai Barat Sabah. Begitu juga wilayah Persekutuan Labuan ya, sampai ke pukul 9 malam kelak amaran ribut peti dan juga hujan lebat. Dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan dalam keadaan berjerebu mungkin di sesuatu tempat pada masa ini, kita harapkan hujan yang dapat meredakan jerebu yang terkena ke tempat kita. Bersama dengan Nasha untuk sebelah petangkah rakan kita daripada Direct Smile dan lengkap tajuk Menan My Heart dan dikutuk oleh Ernie Sakri Gundah dan juga Oton AXE Garam Rom Lada Asyik FM Moinu Moin Matemareh.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Okay, semata pendengar lagu nyanyian daripada Auton AXC yang lagu bertajuk Garam Rom Ladak serta lagu dalam dialek Semelai membawa kita ke pukul 6.39 minit petang. Okay, dan untuk rakan-rakan kita meminati futsal ya, dan saya semestinya mungkin dengan pengemar semua ada pasukan futsal hak sendiri. Jadi kejohanan futsal orang asli Tepuk Pahang 2026 akan berlangsung pada 3 hari bulan 10 2026 hari Sabtu, The Legend Futsal Batu Nom Jalan Gambang Kuantan ya. Di mana ianya adalah anjuran klub 4x4 orang asli Pahang, dan penyertaan dibuka maksimum untuk 64 pasukan masyarakat orang asli. Okay, dan yuran penyertaan adalah RM300 sepasukan, dan dalam pada itu hadiah-hadiahnya lumayan ya. Okay, untuk johan RM3,000 berserta piala dan juga medal, naib johan RM2,000 berserta dengan medal, tempat ketiga RM1,000 bersama dengan medal, dan tempat keempat RM500. Okay, dan dalam pada itu hadiah akan ditambah lagi seandainya memenuhi target penyertaan ya. Hubungi untuk bertanya apa semua, macam mana nak menyerti kejohanan ni kan, boleh menghubungi Iliang di talian 011-2765-1088, 011-2765-1088, atau Eddie di talian 013-7972-132, 013-7972-132, Eddie. Nampaknya pada 3 hari bulan 10 2026, dan sebelum itu daftar dulu ya rakan-rakan yang berminat untuk menyertai kejohanan futsal orang asli Tepuk Pahang 2026 anjuran kelab 4x4 orang asli Pahang, tempat The Legend Futsal Batu Nom Jalan Gambang Kuantan ya. Tarikh ada 3 hari bulan 10 2026, anjuran penyertaan RM300 satu pasukan. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemal semua Pibur bersama dengan rakan kita Resampen daripada kampung orang asli Sungai Mok Rompin Pang yang lagu bertajuk Usel, dan diikuti oleh Syilah Hamzah Kilaf Asmara, dan juga bersama dengan Kota Raya Alam Royal Belum. Asyik FM menemui Matemareh.

0: Belum je kena, yalah, kena jaga lah betul. Betul ada hub yang lagi budak ada.
1: Itulah kita bersama dengan Kota Raya Alam ya, dengan logak bertajuk Royal Bloom. Rakan kita daripada suku Kom Jahai menghiburkan kita semua. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setia bersama dengan Asia FM. Masih lagi bersama dengan semua ada dalam segmen Mata Marah. Okay, dan nama pendaftaran istimewa Siri H ya, ada tawarkan ataupun dah sedia sempena dengan Hari Malaysia mendapat sambutan luar jangka apabila nilai bidaan terkumpul ya melebihi 25 juta ringgit dalam tempoh 2 hari sejak dibuka semalam. Dan benar Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam hantaran di Facebook memberitahu hasil bidan itu empat sekadar memberi ya hasil ke kerajaan, malah akan dipulang balik ke rakyat melalui bermacam program dan juga inisiatif JPJ. Dengan ia termasuk program My Lesen dan program penukaran tepik lidah percuma selaras dengan komitmen JPJ ya ke kesejahteraan rakyat dan juga keselamatan jalan raya. Jadi katanya bidaan Siri H masih dibuka secara dalam talian melalui sistem bidaan nombor pendaftaran kenderaan dalam talian JPJ IBIT sampai jam 10 malam 20 September. Nombor pendaftaran istimewa H ya dapat bidaan lebih 25 juta ringgit dalam masa 2 hari. Asyik FM menemau ya, terus bersama-sama Rohan Hemos Mohon Pibur bersama Rohan Li Blatim Bendek Mahak, satu lagu dalam balik temia dari itu oleh Datuk Syamal Abdillah Sepi Dalam Penantian dan juga bersama Rohan Ramsa Ku Kecewa Keranamu. Asyik FM menemau Mata Marah.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

dia tidak bersama dengan Endang Estaurina, dia yang ku cari. Mak kata ke pukul 7, menghampiri ke pukul 7:15 malam ya. Okey, dan harikah Datuk Sri Anwar Ibrahim memberi bayangan ada kabar baik ya pasal isu kenaikan bel elektrik hak membebankan sebahagian isi rumah. Mana pun Dana Menteri Barat, satu kenyataan akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat pasal hal itu. Demana katanya yang Tenaga Nasional Berhad TNB ia selesai akan dikeluarkan kenyataan bangun. Okey, katanya. It's a good news, ada berita baik akan keluarkan kenyataan. Itu katanya semasa dijumpa di Kementerian Kewangan MOF harikah ya. Okay, dan terduduk Perdana Menteri memperkongsikan mesyuarat khas saat membincangkan cara mitigasi ya untuk mengurangkan kesan kenaikan bel elektrik ke isi rumah. Bel elektrik ya, PM Anwar beri bayangan ada berita baik pasal isu ikah. Kita tengok di media-media sosial kan, ada juga terlihat ya rintian rakan-rakan kita. Bagaimana bel elektrik dah semua tertiba naik daripada second sebelum ikah, tertiba bulan ikah. Oh, naik lebih second. Ikan media isu media sosial sebanyak dalam jak ikan. Kita sepiper bersama dengan Puyang Benung lagu bertajuk Pinang Nak Jah, dan dikutuk oleh Jamie Scott Unbreakable, dan juga bersama dengan Semia Berpisah. Dan pada pukul 7:30 malam pula kita akan bersama dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra dengan lagu tradisional masyarakat kita asli.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hits and oi. Menyumpit dia ila untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai semaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan himanah-manah duing. Jadi Eng harap sampai di luar sana yang macam Eng di, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya himanah-manah. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

iaitu dari Hamid Muda ya, dan juga pasangan duetnya daripada RPS Runcang Pekan Pahang, Joget Sri Kilang. Okey, dan seterusnya tiga lagu terakhir untuk sebelah malam ini kan, bersama dengan kumpulan Tres Barau, rakan kita daripada suku Kom Jahut, lagu bertajuk Sebangsa. Dan seterusnya kita bersama dengan lagu nyanyian daripada suku Kom Kintak ya, Nak Kado Di ataupun Datanglah Ibu Kepadaku, rakan kita ada bersama dengan kumpulan Dadeknya. Okey, dan lagu terakhir bersama dengan rakan kita daripada kampung orang asli Bakar Batu, suku Dayi Johor ya, lagu nyanyian suku Kom Seletar, lagu bertajuk Ketambangkang. Baik, dan kami saya mengundur diri setakat ika. Terima kasih untuk rakan-rakan hak terus bersama dengan HFM, dan selepas ika rakan setugas dalam dalek temuan yang akan bersama-sama dengan nama semua sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Dan jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye semuanya.

kena-kena gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunjuk, lebak lunyak, lunyak kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, buong bangking mani.

0: Ibra, temuan di
1: Asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk Allah yang bermasyarakat. Kanaknya boleh hidup sorang dan saling memerlukan antara satu sama lain. Dalam konteks perhubungan, manusia memerlukan satu sistem yang boleh mengawal segala kelaku dan semua itu ditunjuk aja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Nyam aku utuskan awang wahai Muhammad melainkan untuk rahmat kalian alam." Surah Al-Maidah ayat 48. Syariat Allah Subhanahu wa taala adalah menyeluruh, nyam berbentuk kebangsaan kerana didatangkan untuk seluruh alam, bukan sekelompok manusia, bangsa, sempadan, ruang dan waktu. Malah syariat Islam ditunjukkan untuk semua manusia, sama ada Islam atau bukan Islam. Syariat yang dibawai mempengaruhi pembentukan sosial budaya, terutama membabitkan umat Islam. Kerana erti syariat itu sendiri ialah jalan atau peraturan yang lurus, yang ada pada sebagang bengkok-bengkok. Oleh kerana syariat adalah satu sistem, tujuan adalah memelihara umat ke arah kehidupan lebih sistematik dan nyap tergelinci daripada jalan yang benar. Begitu juga penurunan ayat Al-Quran yang menjawab persoalan berlaku kepada masyarakat ketika itu melalui sebab dan musabab. Hakikatnya, agama Allah hanya satu, iaitu Islam, dari marin hingga ginin dan hingga hari akhirat. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjaki

Baiklah Muan, tanpa membuang masa, moh kita tunaikan permintaan daripada rakan-rakan kita yang dah minta lagu. Di ke sini ada Jani daripada Pahang, dia khabar dia nak kelingai lagu Ku Sendiri dari Leni. Terima kasih DJ, sama-sama Jani. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Aaron dari Bangi, dia khabar nak dengar lagu Aaron Smith, I Don't Wanna Miss A Thing. Oh, lagu Om Putih dan dia nak dengar ya. Dan seterusnya kita akan tunaikan lagi permintaan daripada dekat sini ada Tina. Hai, selamat malam DJ, saya Tina dari Jerantut nak minta ya lagu Kau Selamanya dari Gigi ESB. Terima kasih DJ, sama-sama Tina. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu permintaan daripada siapa ni. Nah, saya Abang Dan dari Lembah Kelang nak minta lagu Jasnita. Dan lagu ini dituju kepada isteri tercinta Jasnita yang kena kerja shift gelap ataupun shift malam hari ni. Dengan ucapan sayang Abang Rindu. Abang Dan. Abang Dan yang rindu kita pula yang meremang. Tapi apa-apa pun jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan. Walaupun di mana Om Wan berada, mau kita kelingai lagu permintaan daripada Abang Dan, nyanyian Exist Jasnita. Semoga bertibu Aisyah FM. Amoy-amoy.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Moi, numoi. Asik FM.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jerebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu lah. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ya? Kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Apa pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Baik, Omohan. Sambil-sambil kita berhealing dengan gelap ni kan, aku nak berkongsi info kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKVE, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 27.2 arah utara dari Jalan Duta ke Bukit Lanjan. Long kecemasan terhalang, trafik terkawal. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Dan lepas tu ada lagi info kejap-kejap pelebaran lorong dekat Johor, Lebuh Raya Utara Selatan E2, laluan Sedenak ke Kulai. Lokasi pelaksanaan adalah dekat kilometer 34.6 SB sampai kilometer 33.0 arah selatan. Tarikh dan masa pelaksanaan adalah 17 September 2026, 10 gelap sampai 18 September 2026, 5 pagi. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Ikuti arahan petugas dan papan tanda. Dan seterusnya ada lagi info painting guardrail work Lebuh Raya Utara Selatan dekat E1 laluan Sungai ke Bidoa. Lokasi pelaksanaan adalah kilometer 34.5 sampai kilometer 34.3 arah utara. Long kanan ditutup. Masa dan tarikh dan masa pelaksanaan adalah 17 September 2026 10 gelap sampai 18 September 2026 6 pagi. Awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Ikut arahan petugas dan papan tanda. Baik, Oman yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan Moh. Kita berhealing dengan lagu seterusnya, itu lagu daripada Rizky Fabian dengan tajuk lagu dan Malam Rawan. Semoga muat ibu dan terhealing. Asyik FM, moi-moi.

0: di mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Jok healing layak deh. Boy, no more Ashiq FM.

0: apa hal? Ha?
1: Alah.
0: Hasan.
1: Ha?
0: Hasan.
1: Kau datang lah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecoh lah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau senang memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear.
0: Bila tak masa apa. Aku memandu?
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa.
0: Masa memandu. Oh,
2: hello. Ha? Tak boleh menggunakan
0: telefon.
2: Berhenti. Tunjukkan lesen.
1: Alamak, sekejap tok ya. Ada orang call lagi. Hello. Ha, aku kedatangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni.
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap. Halo yang, ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu. Sebelum pukul 6, abang dah balik.
1: Cik, bila nak saman ni, cik?
2: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
2: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
2: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Pahal nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh.
2: Saya. Kalau boleh di compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okey, cik.
2: Kena awak pergi dengan cepat dari sini.
1: Okey, cik.
2: Terima kasih, cik.
1: Terima kasih banyak-banyak, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
3: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Ya, Chef Monomoy lain daripada yang lain pukul 10.30 minit agelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Gazini dalam segmen Joy Healing. Dan semoga omongan terhealing ataupun tersembuhlah kan dengan lagu-lagu yang dimainkan. Contohnya kan macam Sofia daripada Fizz Allen Tate dan juga Jerat Percintaan daripada Datuk Siti Nurhaliza. Mungkinlah kan ada yang terlepas rindu kah dengan orang-orang istimewa sebelum ningkah kan, dengan kelingai lagu-lagu tu macam oh teringat aku dengan dia ni kan, kenangan pula terkenang pula kenangan lalu. Baiklah omuhana, semoga omuhana terhibur dan terhealing lah ya. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info semasa, isu-isu semasa, iaitu dekat sini ada landasan KKIA ditutup sementara 20 penerbangan terjejak. Ya, dekat sini landasan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA masih ditutup sementara untuk membolehkan kejap pembaikan dengan pembersihan diselesaikan dengan selamat. Malaysia Airports dalam kenyataan hari ini khabar hujan berterusan jejahkan kemajuan kejap dekat landasan itu. Khabar dan lagi penutupan sementara itu menyebabkan 20 penerbangan terjejah hari ini. Nah, khabar dan lagi penumpang dinasihatkan menyemak status tergenen penerbangan secara terus dengan syarikat penerbangan masing-masing. Sementara itu Malaysia Airport juga memohon maaf atas kesulitan yang terjadi, just juga menghargai kesabaran dan pemahaman penumpang. Termain notis kepada juruterbang Notam dikeluarkan berhubung penutupan sementara landasan KKIA untuk membolehkan kejap pembaikan pemeriksaan keselamatan juga pembesaran dijalankan. Jadi isu-isu semasa yang boleh aku kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ni. Dan moh kita berhealing lagi. Semoga terhealing kita dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Semoga motivo. Asyafm, moi no moi.

0: Maknya
1: dari tadi tak habis-habis mandi ni, buat apa? Mandi ke tidur?
2: Apa yang jawab juga.
0: Ini si Omar ni, kalau kita tak panggil ni, maunya 2 minggu depan dia baru keluar ni. Baik, awak panggil. Kamu ni Omar, mandi biarlah kejap-kejap.
3: Kenapa pak? Tak boleh mandi ke pak?
2: Baik, kamu tak payah keluar terus, lagi bagus.
0: Kamu mandi seorang ke? Kamu basuh gajah, basuh kerbau, basuh lembu sekali?
3: Semua basuh pak.
0: Patutlah, tapi tak putih-putih juga. Aku nak kalau kau mandi, aku nak kau putih macam baju sekolah. Sudahlah.
2: Ni apa ni, membazir air namanya tau.
3: Pak, belum mandi lagi kan pak? Jom kita mandi pak.
4: Jimatkan penggunaan air. Pesanan kami daripada Asyik FM.
5: Your healing layak deh. Boy, no more Asyik FM.

Ya, Chef Manomoy, lain daripada yang lain. 10.48 minit agelam. Dan masa lagi bersama dengan aku, Aryo Kastinian, dalam segmen Jok Healing. Semoga monter healing lah dengan lagu-lagu yang dimainkan gelap ni. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang dah pun di atas tilamah, dah berlanding, kabar dia orang putih tu. Tinggal nak terik selimut hajen. Tidurlah dengan lena, dengan terhealing dengan lagu-lagu yang dimainkan gelam ni. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah membawai kenderaan tu, dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Dekat Lu, susulan terjadi kemalangan dekat kilometer 455.9 arah utara Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh. Lawang kecemasan terhalang, trafik terkawal. Berhati-hati masa memandu dan selamat sampai ke destinasi yang diingin dituju. Baik, mohon jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Awi Kecil, Musnah Harapan. Semoga motivo, Aisyah FM, Jok Healing.

0: kuatnya kepala. Oh, solat betul lah. Relax, santai.
1: Wah, Sat. Kau, Sat. Kau rehat,
0: siapa nama kau?
1: Rahim, Rahim.
0: Rahim, oh Rahim. Rahim. Masuklah, masuklah.
1: Apa ni, Sat?
0: Tengah relax lah ni. Oh, kipas sedap ni.
1: Aku tengok kipas dia Ekon lagi.
0: Pasang ekon sekali. Oi, memang panas ni. Sedap ni. Relax.
1: Belakang dapur rumah kau ni. Pintu peti ais tu buka.
0: Peti ais semua jalan sekali. Semua saya on kan.
1: Semua on ni. Kau tahu tak ni, banyak sangat pasang-pasang ni. Cubalah jimat sikit lampu di siang hari pun kau pasang. Apalah kau, Sat.
0: Saya tak kisah harga bill light, saya tak kisah.
1: Weh, Sat, kau tahu tak? Ini dah ni semata-mata membazir, Sat. Jimat. Pergi tutup pintu peti ais tu. Pintu peti ais tu. Pergi tutup.
2: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Ya, Chef Memonomoy lain daripada yang lain 11.5 minit gelam dan masih lagi bertemankan aku semestinya Rio ke sini dan saya mana Jok Healing. Terima kasih kepada Omwan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omwan walaupun di mana Omwan berada. Nyam kiat layang kelingai melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut, Pahang 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggung, Perak 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungkai Kampung Gajah Kampung, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Berincang, Tapah Langkap dan Sungkai. Dan selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja dan selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat tu. Ha. Memang gelap-gelap uang tidur bukan kerja. Sapa khabar macam tu? Ada je rakan-rakan kita yang bekerja. Ha. Dan sampai Omohan berehat tu, aku nak berkongsi info semasa lah kan. Wang Gamai dah boleh menukarkan kad pengenalan lama Omohan kepada MyCard generasi baru. Mulai hari ni nak membabitkan Muhan seluruh cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN di seluruh negara. Berdasarkan soalan lazim dekat laman sesawang rasmi JPN, Didi yang membuat permohonan dekat 40 cawangan terpilih yang dilengkap kemudian pusat cetakan boleh terima MyCard baru pada hari yang sama. Kemudian itu membabitkan beberapa cawangan JPN dengan pusat transformasi bandar UTC di seluruh negara. Bagi cawangan JPN yang nyam ada kemudian cetakan MyCard generasi baru akan disiapkan dalam tempoh 5 hari bekerja. Selain itu juga kemudian touch and go nyam lagi tersedia dalam MyCard versi baru, tapi Wang Gamai boleh terus menggunakan perkhidmatan itu menerusi aplikasi e-wallet Touch & Go ataupun kad Touch & Go yang berasingan. Jadi itu serba sedikit info semasa yang aku boleh kongsikan dan aku kongsikan lagi selepas ini. Tapi sebelum tu, mau kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Rama Rama Band, Nenpet dalam dialek Tamiya semua. Semoga kamu tiba-tiba, Chef and Moin.

0: Numoy. Azik FM.
1: Ya, Chef Moy Numoy lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umuhan yang masih setia bersama dengan Chef M. Dan jadikan Chef M tu masih setia Umuhan walaupun di mana Umuhan berada. Baiklah Umuhan, sekadar perkongsian dekat sini aku nak berkongsi. Gempa bumi lemah 3.7 magnitud di Kesana dekat 88 km. Dari sana kan gempa bumi lemah bermagnitud 3.7 di Kesan berlaku dekat Borneo pada pukul 10.30 minit gelap nanti. Menurut maklumat yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa itu berpusat pada koordinat 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur. Pusat gempa itu berada pada kedalaman 352 km, kira-kira 354 km ke selatan Palawan, Filipina dengan 88 km ke utara Sandakan Sabah. Bagaimanapun, kejadian itu nyap membawa sebarang ancaman tsunami ke pada Malaysia. Orang ramai khususnya penduduk dekat kawasan sekitar Sandakan dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat terginin dari pihak berkuasa berkaitan sekiranya terjadi sebarang perkembangan susulan. Baik Aman, itu sebesarikan isu semasa yang boleh aku kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ini. Namun kita akan berhealing lagi dengan lagu seterusnya, lagu daripada Dewa 19, Dewi. Semoga mahu tiba Asyik FM, Jolt Healing.

0: Terus mendengar Ashiq FM.
1: Ashiq FM.
0: Wow. Wow.
1: Ashiq FM.

Ya, Chef memang nombor lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Chef FM. Dia jadikan Chef FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Baiklah, Om Mohan, pejam celik rupa-rupanya. Kita dah di penghujung segmen Jok Healing kita pada hari ini. Nah, dan sekejap aja lagi, rakan penyampai daripada Salam FM yang akan mengambil alih siaran balik pada pukul 12 ni lah. Jadi kat sini aku ingin mengundur diri dan menutup tirai segmen Jok Healing kita pada hari ini. Dan macam biasa Om Mohan, jangan berhenti berbuat baik, jangan sesekali berbuat jahat. Kalau gasak belum bisa jadi orang baik, jangan cuba-cuba jadi orang jahat. Ingat apa yang kita semai hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang ceria, hendaknya gembira bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan semestinya kita harapkan juga dalam keadaan persekitaran, kesihatan yang sejahtera, hendaknya bersama-sama dalam juga rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 18 September 2026. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran buat anda yang mungkin menyambutnya pada hari ini, esok ataupun semalam mungkin. Semoga berada dalam keberkatan umur yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga semoga hari ini menjadikan kita lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. InsyaAllah kami di Salam FM akan sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memainkan lagu-lagu yang berkonsepkan ketuhanan, kerohanian, nasyid. Kita nak dengarkan tak lama saja lagi, dan juga kami nak siarkan juga pelbagai rancangan yang berkonsepkan mendidik jiwa, yang berkonsepkan inspirasi untuk sama-sama kita dengarkan. InsyaAllah pada malam ini kita nak dengarkan pada pukul 12.15 minit malam, kita nak dengarkan ulangan rancangan Mencari Yang Halal. Tapi sebelum itu, 12.10 minit tengah malam, kita nak dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah, sesuatu yang manis untuk kita kenangkan pada tarikh hari ini, 18 September 2026, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB buat kali yang pertama. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
9: ...18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
10: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
5: Assalamualaikum, saya Luqman Suhairi.
6: Saya Fakrul Aiman.
7: Saya Ikal Syahmir.
11: Saya Aminul Hakim.
12: Dan saya Husaini Safwan.
13: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
14: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
15: Universiti Malaya.
16: Terus dengarkan Salam FM

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan Mencari Yang Halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Saudara penonton yang dikasihi Allah, kita bertua sekali lagi dalam My Halal pastinya. Dalam temu janji kita Saban Minggu akan membincangkan isu-isu serta perkembangan terkini halal dalam dan luar negara. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita khusus jauh daripada Negeri Sembilan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, iaitu yang berbahagia, yang Ustaz Muhammad Asri Abdullah. Apa khabar Ustaz?
6: Apa khabar? Baik, alhamdulillah.
5: Terima kasih datang kemari.
6: Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam My Halal.
5: Ustaz Asri masih lagi memberikan ruang kepada kita untuk bersama-sama dalam perbincangan Mencari Yang Fardu pada kali ini. Sebelum kita teruskan perbincangan, apa kata kita ikuti terlebih dahulu bingkisan ini.
1: Walaupun permohonan sijil halal bersifat sukarela seperti mana dilaksanakan sejak 1974, namun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri serta Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa berusaha mempertingkatkan kesedaran dalam kalangan industri mikro dan kecil termasuk agensi pembimbing usahawan tentang kepentingan serta kebaikan sijil halal Malaysia dalam industri makanan dan perniagaan. Hasil usaha proaktif ini membawa kepada skim Cottage Halal yang diperkenalkan menerusi Belanjawan 2022. Cottage Halal ini adalah satu inisiatif yang berperanan membantu usahawan kecil-kecilan di rumah memperolehi pensijilan halal melalui geran bantuan tidak melebihi RM5,000 Malaysia. Dan pelopornya adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Melalui program ini, Jains berjaya mewujudkan rangkaian halal yang lebih luas di luar bandar. Inisiatif ini bukan sahaja dapat membantu mengembangkan perniagaan usahawan berskala kecil tetapi membantu pengguna Muslim mencari produk yang diyakini halal sebagaimana yang ditekankan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik.
5: Skim Cottage dalam disebutkan dalam paparan yang tuan-tuan menyebut bahawa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan sebagai pelopor dalam skim ini. Yeah. Mungkin sebagai memulakan perbincangan kita, kita nak dengar daripada pengarah sendiri. So, yang dimaksudkan dengan Skim Cottage ni apa dia sebenarnya?
6: Okey, terima kasih Ustaz Izam. Skim Cottage Halal ini diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 2022 adalah untuk membantu usahawan-usahawan yang beroperasi di rumah. Nama dia pun cottage tu merujuk kepada rumah. Jadi usahawan-usahawan yang beroperasi di rumah sama ada menghasilkan produk makanan, minuman ataupun yang gerai jualan di rumahnya ataupun ada juga yang berbentuk rumah sembelihan unggas. Jadi tujuan diwujudkan skim cottage halal ini adalah untuk memastikan rantaian halal itu tidak terputus. Sebab kadang-kadang ada restoran yang memerlukan contohnya santan, tak ada pengusaha-pengusaha yang sedia halal, jadi masalah kan? Contohnya ayam kan, terutamanya di luar bandar. Jadi diwujudkan cottage halal ini untuk memenuhi perkara berkenaan. Dan sasaran kita adalah kepada usahawan-usahawan mikro yang berada di luar bandar lah, ya, untuk mendapatkan skim pensijilan halal cottage halal ini. Dan daripada tahun 2022 sehingga 2024, ya, Cottage Halal telah melahirkan seramai 306 usahawan, ya, yang berjaya mendapatkan sijil halal sehingga kini.
5: 306 satu angka yang tinggi sebenarnya, yep, kalau kita menyebut tentang cottage ini. Mm-hmm. Tetapi sebelum itu, cottage ni kalau kita tengok kepada struktur halal itu sendiri, yep, dia ada 9 skim kan. Yeah, yeah. skim kosmetik, premis makanan semua. Jadi cottage ni duduk di mana? Dia ada satu yang baru ataupun macam mana?
6: Usahawan-usahawan cottage ini kita benarkan mereka beberapa jenis skim yang sedia ada dalam pensijilan halal. Contohnya yang saya sebutkan tadi, hanya dibenarkan kepada skim makanan dan minuman.
5: Ya.
6: Kemudian skim premis makanan. Dan yang terakhir adalah rumah sembilan. Ini saja. Tidak dibenarkan kepada skim kosmetik ke skim apa ni, barang gunaan yang lain dan sebagainya, tidak dibenarkan. Yeah. Hanya kepada tiga skim yang sedia ada.
5: Tiga skim sedia ada sahaja. Dan mereka dari segi struktur ataupun kalau kita kelaskan daripada pendapatan itu, mereka berada di mana sebenarnya?
6: Kalau di Negeri Sembilan yang kita kategorikan sebagai cottage halal ini adalah mereka yang berpendapatan kurang daripada 300,000 setahun.
5: Tapi menariknya sebab saya bila membaca tentang cottage ni sebelum membuat sedikit penyelidikan, saya dapati ada yang di kalangan mereka ini menghasilkan pendapatan sehingga hampir RM1 juta. Yang dan Negeri Sembilan, saya nampak kejayaan mungkin.
6: Betul, tidak dinafikan ya, asal daripada cottage halal ini ada usahawan-usahawan yang asalnya mungkin pendapatannya kurang daripada 300,000, tapi sekarang ni ada yang mencecah hingga 840,000 setahun.
5: Masya-Allah.
6: Ada yang hasil 460,000 setahun. Hasil daripada mereka mendapat sijil halal dan produk mereka boleh dipasarkan dengan lebih luas. Dan alhamdulillah sekarang ini mereka, kalau dari segi skimnya, mereka selepas ini kalau memperbaharui sijil, mereka tak layak dah
5: tak layak
6: untuk memohon skim cottage halal. Tapi mereka pergi kepada skim yang biasa.
5: Skim biasa, IKS selepas itu.
6: Ya,
5: cuma ada juga persepsi, Ustaz. Di kalangan pengusaha ini, dia kata, saya ini dah Muslim dah. Dan saya pengusaha Islam dah ni. Jadi apa keperluan untuk saya dapat sijil halal ni? Orang tahu dah, saya ini pengusaha Muslim, pekerja saya Muslim. Halal ni ada keperluan lagi ke?
6: Ini saya rasa masalah yang hadapi oleh semua lah. Bukan kita di Negeri Sembilan saja lah. Di seluruh Malaysia ataupun termasuk di negara-negara luar pun menghadapi masalah yang sama. Ya, ini mungkin daripada kurang kesedaran lah, ataupun pendedahan tentang pensijilan halal itu sendiri. Pensijilan halal ini bukan sekadar tentang soal hukum, soal syariat. Tetapi dalamnya ada aspek tayyiban, iaitu aspek keselamatan makanan, kebersihan dan sebagainya. Itu yang mungkin kurang pendedahan yang diberikan kepada usahawan-usahawan Muslim ini. Yang kedua adalah kesedaran tentang apa yang dikatakan pensijilan halal itu dari segi aspek, adakah hanya sekadar kita tengok dari segi ramuan saja? Maksudnya kalau tiada babi, tiada alkohol, maka halal. Tak begitu, sebab dalam pensijilan halal ini kita lihat kepada keseluruhan aspek dalam menghasilkan produk. Antaranya ialah prosesnya, ramuannya, peralatannya dan sebagainya. Semua perkara itu kita berikan tumpuan. Dan yang terakhir mungkin adalah kerana mereka merasakan susah nak mengurus sijil halal. Jadi dia kata, payahlah. Kenapa kita dah Muslim dah kan? Jadi itu mungkin antara punca-puncanya lah mengapa perkara ini berlaku.
5: Kalau kita kata tadi mereka ada sedikit kesilapfahaman tentang konteksnya. Kalau katanya saya Muslim tak perlu sijil, walhal di sebalik persediaan halal itu adanya istilah mudahnya BSS. BSS ni apa ya? Bersih, selamat dan sihat. Tiga perkara itu dalam tayyiban itu sendiri. Cuma dalam hal ini saya fikir bila diperkenalkan cottage di Negeri Sembilan ini khususnya, timbul beberapa kemungkinan. Adakah sebenarnya mereka ini memohon ataupun mereka ini diberi apa-apa latihan dan bimbingan selepas mereka menjadi usahawan cottage ini?
6: Okey, sebelum mereka menerima apa-apa bantuan dalam skim cottage halal ini, syarat utamanya mereka perlu melalui latihan. Sekurang-kurang 3 hari latihan mereka wajib hadir. Bila mereka lepas hadir latihan 3 hari ini, barulah mereka akan layak menerima bantuan-bantuan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, kita nak mereka ni faham tentang konsep halal yang sebenar kan. Kita tak nak mereka masuk cottage halal ni sebab ada bantuan-bantuan disediakan itu sahaja. Tetapi nak mereka faham sebenarnya tentang apa dia kepentingan halal, bagaimana nak menjaga apa ni produk-produk halal ni, pengasingan, kontaminasi dan sebagainya. Perkara-perkara beginilah yang diberikan pengetahuan asas kepada usahawan-usahawan ini pada peringkat awal lagi. apabila mereka hendak memasuki skim kotej halal ini.
5: Dengan kata lain, dia bukan sekadar masuk tetapi diberikan latihan dan bimbingan. Banyak lagi yang kita nak bincangkan dengan Ustaz Azri, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Tapi sebelum itu, kita berhenti rehat seketika.
4: Jangan ke mana-mana, Mencari Yang Halal akan kembali selepas ini.
7: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: mencari yang fardu. Itu topik perbincangan kita bersama dengan tetamu jemputan pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan, Ustaz Muhammad Asri Abdullah. Kita katakan tadi ada 306 pemegang ataupun mereka yang telah pun mendapat sijil halal menerusi skim cottage ini dengan bantuan dan bimbingan daripada Jabatan Agama itu sendiri. Ini saya fikir membuka mata semua pihak. Maknanya ada ruang bagaimana untuk mereka dibimbing dan mereka boleh maju ke depan. Cuma di sebalik ini saya fikir mungkin ada di kalangan mereka yang tidak berjaya memenuhi piawaian. Kalau ada tu, biasanya apa puncanya? Sebab kalau kita lihat persediaan halal pun ada yang gagal ni. Kotis saya fikir mungkin ada juga.
1: Okey, saya boleh kategorikan kepada tiga lah.
0: Tiga.
1: Yang pertama dari segi infra. Sebabnya, sebab dia beroperasi di rumah ya, ataupun bengkel ataupun rumah yang berada di sekitar laman rumah. Jadi bangunan-bangunan yang ada itu tidak dibina berdasarkan kepada keperluan industri.
0: Keperluan halal.
1: Keperluan halal. Itu yang pertama. Sebab contohnya rumah sembelih kan, daripada tempat kotor ke tempat bersih itu macam tak teratur, tak tersusun. Sebab dia bukan dibina untuk tujuan itu. Yang kedua adalah dari segi infra juga ada di kalangan, kalau ada rumah sembelih contohnya, kegagalan disebabkan oleh sanitasi contohnya kan. Pengaliran darah dan sebagainya, tempat pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan tu. Itu semua perkara-perkara yang antaranya yang menjadi halangan kepada industri cottage ini. Dan yang ketiga adalah dari segi peralatan. Kadang-kadang ada yang menggunakan peralatan kayu. Padahal dalam halal tak boleh kan. Dia mesti menggunakan stainless steel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi knowledge ataupun ilmu pendedahan tentang halal. Itu juga banyak yang kita lihat dihadapi oleh pengusaha-pengusaha cottage ini untuk mendapatkan sijil halal. Mereka kurang ilmu dari segi untuk membuat contoh dokumentasi. Itu antara perkara yang kalau mikro ni dia memang bab tu memang dia sukar sikit lah.
0: Mencabar lah
1: bagi dia. Dan yang terakhir bagi saya yang menyebabkan ada yang gagal ini kerana diri sendirilah. Kita dah sediakan bantuan pelbagai dan kita bagi bimbingan dan konsultasi. Tapi kalau dia sendiri yang tak nak menunjukkan minat atau berusaha untuk dapatkannya, itu antara menjadi punca lah
0: pada itu masalah. Itu sikap lah mungkin. Baik Ustaz Asri, terima kasih banyak. Memang kita tak nafikan bahawa sebenarnya dengan mendapat persediaan halal ini terbukti pasaran itu semakin meluas. Dan ini dah dibuktikan oleh produk Bakery Titi Gold, keluaran penghuni pusat pemulihan penagihan narkotik ataupun PUSPAN di Jelebu, yang telah mendapat persediaan halal daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan itu sendiri. Dan mereka telah buktikan. Apa kata kita ikuti klip ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan kini berada di PUSPAN Jelebu bagi mengikuti perkembangan industri halal yang dijalankan di pusat latihan ini.
3: Kerjasama erat yang terjalin antara badan-badan berautoriti berkaitan dengan pensijilan dan pengurusan halal terbukti berjaya menjadikan rantaian industri halal di Malaysia berkembang pesat sehingga ke pentas global. Rekod kejayaan inilah yang menarik Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN Jelebu untuk masuk ke dalam rantaian khidmat nasihat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JAINS bagi mendapatkan sijil pengesahan halal bagi produk bakery Titi Gold mereka. Bakery Titi Gold adalah produk berasaskan nenas yang dihasilkan oleh 14 orang klien atau penghuni di PUSPEN.

0: ada cookies juga, pelbagai cookies, cookie velvet, chocolate chip kita ada keluarkan juga. Dan selain daripada itu, kita juga menerima tempahan jugalah. Contoh, kita ada yang menempah untuk buat pembikinan roti, kek nanas, kita pun ada menerima tempahan. Selain daripada itu, kita buat juga pizza, kita ada keluarkan juga macam, tapi itu berdasarkan tempahan lah. Kita ada buat donat, pelbagai jenis donat lah, donat pandan, donat coklat, semua kita ada keluarkan di sini lah. Dan selain daripada itu, produk yang terkini adalah krepek pisang, krepek pisang tanduk. Okey, untuk makluman, kita nak pastikan betul-betul confirm barang yang kita gunakan itu adalah ada halal. Kita satu, kita pegawai kami iaitu penyelaras Titigo ini akan menyemak semua bahan-bahan yang kita gunakan itu, iaitu melalui aplikasi Halal Jakim. Dan selain daripada itu, kita juga macam contoh kita punya inti-inti cookies yang kita gunakan adalah hasil daripada tanaman daripada Puspen sendiri yang diusahakan oleh klien.
1: Sebagai pemegang sijil mesti, setiap proses pembuatan biskut di Puspen adalah mengikut tata cara program jaminan keselamatan makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya produk akhir yang dihasilkan bersih dan selamat untuk dimakan.
2: Usaha yang pihak Jabatan Halal Walau Agama Islam di Sembilan buat bersama dengan pihak Puspen adalah sesi bimbingan lah, kita panggil macam konsultan. Kita ajar dan kita berikan pendedahan kepada pihak Puspen dalam cara buat permohonan halal. Bahan-bahan mentah yang digunakan mestilah memiliki persediaan halal yang diiktiraf sama ada di Malaysia ataupun luar negara lah. Dan kita dedahkan juga prosedur persediaan halal itu bagaimana. Kalau ikutkan produk atau ataupun syarikat yang memiliki persijilan mesti ni, dia adalah merupakan landasan awal untuk permohonan sijil pengesahan halal Malaysia, di mana proses permohonannya lebih mudah dan cepat kerana sistem kawalan kebersihan, keselamatan makanan, aliran proses semua sudah tersedia.
1: Menerusi piawaian kualiti produk yang berterusan yang disokong oleh sijil mesti dan sijil pengesahan halal Malaysia, Puspen yakin air tangan klien mereka dipasarkan secara meluas.
3: Di dalam paparan tadi, kita melihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh Jabatan Halal Walau Agama Islam Negeri Sembilan dalam memberi peluang kedua kepada mereka ini. Dan peluang kedua ini sebenarnya adalah suatu yang amat diharapkan oleh sebahagian besar daripada penghuni itu, insyaAllah, dan kesemuanya pada keseluruhannya. Kenapa agaknya jabatan memberikan penekanan kepada institusi sebegini? Kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak universiti? Kenapa ini dipilih?
4: Okey, kita membantu Puspen ini untuk mendapatkan persediaan halal sebab kita melihat dia memang ada sesi latihan kepada penghuni-penghuni di dalam pusat berkenaan untuk menghasilkan produk. Jadi instead of kalau sekadar latihan saja, dia tidak mendatangkan ekonomi rugi. Jadi kita mahukan di samping dia belajar, perkara itu juga mendatangkan sumber pendapatan kepada penghuni-penghuni berkenaan. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah stigma masyarakat. Penghuni-penghuni Puspen, orang akan ada certain pandangan yang tertentu kepada dia yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kalau produk-produk daripada Puspen contohnya kan, mungkin tapi dengan adanya logo halal itu menambahkan keyakinan kepada masyarakat lah ya, untuk mereka membeli produk-produk ini, menambahkan keyakinan untuk mereka mendapatkan produk-produk halal ini. Dan ditambahkan dengan sijil halal kita itu bukan seperti yang saya sebutkan tadi, bukan sekadar berkaitan dengan agama tetapi juga tentang toyiban, aspek toyiban itu. Jadi ini memberi keyakinan kepada masyarakat untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh institusi seperti ini, dan di samping itu dapat mengembangkan produk mereka ke dalam pasaran yang lebih luas. Kalau dimaklumkan oleh pengarah baru-baru ini, dalam tempoh Januari hingga Mac 2025, hasil jualan mereka mencecah 40,000 daripada tak nenas sahaja.
3: 40,000, suatu angka yang sangat besar, Ustaz sebenarnya. Jadi apa signifikannya bantuan yang diberikan oleh Jabatan Halal Walau Agama Islam ni kepada rumah-rumah kebajikan? Adakah ini boleh membantu asnaf dalam pembangunan sosioekonomi mereka?
4: Daripada matlamat akhirnya adalah kita untuk membantu mereka keluar daripada golongan yang menerima bantuan kepada golongan yang mungkin hingga boleh membayar zakat contohnya. Kalau kita tengok daripada cottage halal kita tadi seperti yang saya sebutkan, yang pada asalnya mereka ini adalah penerima-penerima bantuan, sekarang ni ramai di kalangan pemegang-pemegang sijil halal kita adalah merupakan mereka yang membayar zakat. Aha. Jadi mereka telah keluar daripada golongan asnaf berkenaan. Begitu juga kita harapkan dengan mereka yang berada di institusi dan NGO-NGO yang dapat sejah halal ini, mereka yang terlibat dalam industri halal ini juga suatu hari nantilah mereka keluar daripada golongan penerima menjadi pada golongan pembayar zakat, insyaAllah. Hmm. Itu harapan kita.
3: Dan itu pun telah pun terbukti. Maknanya di mana mereka boleh mencapai, sekali lagi saya sebutkan, angka yang cukup besar, 840,000 di kalangan cottage. Panas perbincangan kita untuk maklumat-maklumat yang lain, tapi apa kata terlebih dahulu kita berhenti rehat seketika.
5: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
6: Hai Yuni, hello.
7: Assalamualaikum Syikin.
6: Oh, waalaikumsalam.
8: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerikku. Kaulah yang terpaling penting buatku, ya Allah. Thank you. Thank you for all of the uprightness.
1: Terus bersama Salam FM, Menjana Minda.
0: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.
3: Kita bertemu kembali. Terima kasih semua kerana kita masih lagi membincangkan tentang mencari yang fardu dalam konteks kotej ini. Kalau kita teliti tadi, banyak perkara-perkara yang ditimbulkan memberikan apa nama ni, gambaran dan juga berita yang amat baik kepada sama ada pengusaha dan juga masyarakat itu sendiri. Tapi satu persoalan di kalangan pengusaha ni, kotej ni perlu halal eksekutif ke, Ustaz? Jangan jawab dulu, Ustaz. Okay. Jangan jawab dulu. Okay. Kita jawab selepas kita ikuti klip ini.
4: Okay. Apa itu eksekutif halal dan apa fungsinya dalam pensijilan halal Malaysia? Eksekutif halal adalah seorang Muslim warga negara Malaysia yang mempunyai latar belakang pendidikan Islam atau mempunyai sijil eksekutif halal yang bertanggungjawab memastikan pematuhan halal syarikat dan bertanggungjawab dalam memastikan sistem jaminan halal dilaksanakan secara berkesan mengikut prosedur piawaian standard halal mengikut garis panduan halalan Toiban, iaitu halal, baik, suci, bersih dan selamat.
3: Halal eksekutif. Baik, Ustaz. Kita bersama dengan penonton bincangkan tentang kotej
4: dan pematuhan halal syarikat dan bertanggungjawab

0: ataupun perlu melantik halal eksekutif dalam industri ataupun bisnes mereka?
1: Okey, cottage halal ini mereka adalah dalam kategori makro ya. Uh-huh. Yang mana pengusaha-pengusaha ini kadang-kadang dia hanya ada 2 orang saja atau 3 orang saja yang terlibat dalam mengusahakan produk berkenaan ya. Jadi dalam manual kita pun bagi kategori makro ini adalah tidak diwajibkan perlu kepada eksekutif halal, tetapi perlu ada seorang yang kita namakan sebagai penyelia halal. Yang mana dialah yang akan bertanggungjawab kepada perjalanan halal pada syarikat berkenaan dari segi dokumentasinya, dari segi memastikan ramuannya, memastikan bahan-bahan mentahnya adalah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk persijilan halal. Jadi mesti ada seorang yang bertanggungjawab ke arah berkenaan. Bukanlah sampai tahap kepada eksekutif halal lah.
0: Maknanya ada jugalah mereka yang dilantik itu bagi memastikan halal itu dapat apa nama tu dipenuhi keperluan halal itu sendiri. Kita yakin dalam menghasilkan sesuatu produk itu dia ada critical control point yang kata halal yang perlu dijaga. Dan kadang-kadang bila dia dilaksanakan oleh seorang individu sahaja, khususnya dalam usaha-usaha kecil seperti ini, dia akan memberi cabaran dalam bisnes mereka. Jadi saya lihat itu adalah satu keperluan yang amat wajar dilaksanakan oleh pengusaha. Adakah mereka ada kekangan dalam konteks ini?
1: Setakat ini berdasarkan kepada sesi latihan dan bimbingan kita lah, pengusaha-pengusaha kategori halal ini mampulah menyediakan individu yang berkenaan yang bertanggungjawab untuk menjaga perjalanan produksi halal bagi produk-produk yang mereka hasilkan. Sebab kita menjadikan itu sebagai satu syarat lah ya. Jadi itu tidak tidak boleh tidak, mesti ada lah. Jadi di samping kita mengadakan sesi latihan itu, mereka juga ada menghadiri program-program yang diadakan oleh agensi-agensi lain jugalah. Antaranya tadi yang mesti ada yang hadir untuk apa ni, hadir kepada program mesti dan sebagainya.
0: Kalau kita lihat perbincangan awal tadi, ustaz sebut ada di kalangan industri ni sebab mereka ni usaha secara kecil-kecilan yang bermula dengan dapur di rumah kan, atas keperluan halal mungkin nak kena bina sedikit segregation dapur khas. Saya pasti dia melibatkan keperluan kewangan di situ.
1: Betul.
0: Adakah dengan menyertai skim cottage dia bawah Jabatan Agama Negeri ini, dia ada disediakan geran-geran tertentu ke ataupun bantuan-bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman ke ataupun macam mana?
1: Okey, istimewanya bagi mereka yang berjaya terpilih sebagai peserta cottage halal di Negeri Sembilan ini, alhamdulillah kerajaan negeri menyediakan geran lah kepada mereka ya. Sebab seperti yang disebutkan tadi, mereka menghadapi masalah nak memenuhi syarat-syarat halal itu sama ada dari segi tempat proses tu. Contohnya kadang dia buat tu di belakang rumah dia. Ada ruang khas di belakang rumah tapi tak berdinding. Jadi dia perlu naikkan dinding. Ataupun ada lampu tapi lampu tak bertutup. Dia ada perangkap lalat. Kadang ada meja tapi meja kayu kan. Kita perlu beli meja stainless steel. Jadi atas itu kerajaan negeri menyediakan ya, maksimum lah bagi setiap usahawan kita sediakan RM5,000 yang menyertai cottage halal ini.
0: Tak perlu bayar balik?
1: Tak perlu bayar balik.
0: Nama pun geran.
1: Namanya geran. Dan kita berikan berdasarkan keperluan sebenar. Bukan semua peserta kita bagi RM5,000 tak. Kita turun, kita tengok apa keperluan usahawan berkenaan. Kalau dia hanya perlu sedikit saja lagi, mungkin kita bagi dia RM3,000. Mungkin RM2,000 mengikut keperluan yang sebenar. Dan perlu saya jelaskan di sini adalah geran ini bukannya untuk memuliakan perniagaan, bukan. Dia adalah untuk membantu usahawan yang sedia ada untuk memenuhi syarat-syarat pensijilan halal. Itu dia. Bukannya dia daripada zero nak baru nak bina. Itu tak cukup lah RM5,000.
0: Baru sedang.
1: Tapi ada agensi-agensi lain yang menyediakan bantuan. Kalau bagi mereka yang nak apa ni, memuliakan perniagaan. Contohnya di Negeri Sembilan kita ada TUNS, apa ni, bantuan tunai kepada usahawan-usahawan Negeri Sembilan. Ada juga daripada agensi-agensi atau jabatan-jabatan lain yang menyediakan pelbagai bentuk bantuan kepada usahawan-usahawan ini. Dan kita di Jabatan Hak Wakil Agama Islam Negeri Sembilan fokus kepada usahawan yang sedia ada ini untuk mendapatkan sijil halal. Ha, itu yang kita bantu.
0: Saya dengar ada di kalangan institusi kewangan pun sama, dia membantu pengusaha untuk mendapat sijil halal tanpa ada kos, membantu sehingga berjaya. Saya fikir ini boleh di explore oleh anda.

0: yang melaksanakan ataupun dalam industri ini?
1: Ada apa ni, institusi-institusi perbankan contohnya yang juga terlibat membantu usahawan-usahawan di Negeri Sembilan pun ada yang dibantu oleh institusi perbankan ini untuk mendapatkan sijil halal dan diberikan bimbingan daripada awal sampailah mereka berjaya mendapatkan pensijilan halal ini.
0: Ini masih buka lagi ke, Ustaz?
1: Bagi usahawan-usahawan mikro yang berminat, boleh menghubungilah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan untuk mendapatkan maklumat tentang apa kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat usahawan yang nak mendapatkan sijil halal cottage ini. Boleh ataupun tengok di media sosial jabatan pun ada kita mengiklankan maklumat-maklumat tentang cara bagaimana nak memohon persijilan halal.
0: Luar Negeri Sembilan, anak, adakah untuk anak negeri sahaja?
1: dia syaratnya usahawan berkenaan mesti beroperasi di Negeri Sembilan.
0: Okay.
1: Dia tak boleh di luar Negeri Sembilan lah.
0: Kalau saya orang Sarawak contoh kata beroperasi di Negeri Sembilan boleh jugalah.
1: Kalau beroperasi di Negeri Sembilan, insyaAllah boleh kita pertimbang.
0: Tengok kelayakan tertentu lah juga. Saya fikir ini amat menarik. Apa nama ni, membuka mata anda yang berada di negeri lain, khususnya mencari peluang dan ruang untuk meningkatkan pendapatan ataupun meningkatkan hasil perniagaan anda, usahaan anda, khusus dalam konteks cottage ini. Pandangan Ustaz tentang komitmen di kalangan mereka yang sedia ada 306 ini.
1: Alhamdulillah, apa ini, kita sentiasa berhubung rapat dengan usahawan-usahawan cottage ini ya, untuk mendapatkan tentang perkembangan mereka, bagaimana segi pendapatan mereka, adakah bertambah dan sebagainya. Dan kita pernah buat kajian ya, tentang usahawan-usahawan cottage halal ini, dan kita bentangkan dalam mesyuarat dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri tentang hasilnya. Dan tidak dinafikan, alhamdulillah, banyak ya, saya rasa lebih 80% mencatatkan keuntungan yang lebih besar daripada pendapatan sebelum mereka mempunyai sijil halal. Tetapi ada yang juga yang statik juga pendapatannya. Bila kita kaji-kaji, kita melihatkan kelemahannya adalah segi pemasaran. Jadi kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk membantu mereka bagaimana untuk memasarkan produk mereka ini. Dan selain daripada itu juga, kita menjalankan pemantauan yang rapilah ya, melihat kepatuhan usahawan-usahawan ini kepada syarat-syarat persijilan halal ini supaya sentiasa dipatuhilah. Saya rasa setakat ini tiada lagi lah pemegang-pemegang sijil cottage halal ini yang digantung ataupun ditarik sijilnya disebabkan oleh komitmen mereka kepada pensijilan halal.
0: Maknanya mereka committed dalam sijil halal yang mereka perolehi, dan kalau disebut tadi pendapatan yang mereka hasilkan lebih daripada makro sebenarnya, dah sampai kepada IKS dah sebenarnya, hampir 1 juta itu satu orang kata bukti bagaimana kita boleh menapak daripada tapak yang kecil kepada langkah yang lebih besar untuk menjadi pemain ataupun dalam konteks tadi ini kita sebut daripada penerima zakat, akhirnya dia menyumbang kepada masyarakat Islam dalam konteks zakat itu sendiri. Kita lihat ini sebagai satu usaha yang baik. Bagaimana pandangan Ustaz tentang kerjasama dengan institusi-institusi lain ataupun pihak-pihak komersial seperti mana stesen-stesen minyak contoh kata bagi memasarkan, bila sebut isu pemasaran tadi?
1: Betul, banyak stesen-stesen minyak ataupun mat ataupun pasaraya kan, mensyaratkan produk-produk yang nak dipasarkan di tempat mereka mesti punya sijil halal kan.
0: Saya.
1: Jadi memang perkara ini kita adakan kerjasama ya, dengan matching, business matching,
0: business matching
1: ya, dengan antara peserta-peserta cottage halal, telah berpasar sijil halal ini dengan contohnya para hotel ya, untuk memasarkan terutamanya macam kuih-kuih tradisional kan. Dan juga kita juga menggalakkan supaya produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha kota halal ini dijadikan cenderamata oleh jabatan kerajaan ataupun pihak-pihak yang mengadakan program-program tertentu supaya dia dijadikan menambahkan pendapatan pengusaha-pengusaha cottage ini. Dan sebagai salah satu galakan kepada pengusaha cottage juga, kita memberikan ruang kepada mereka untuk mengikuti program-program yang diadakan oleh kerajaan negeri bagi memasarkan produk mereka. Kita sediakan ruang, tak perlu bayar, mereka bawa produk jual saja. Itu antara usaha yang kita jalankan.
0: Bagaimana untuk mendapatkan produk tu? Adakah mereka sebagai pengguna tu kita boleh dapat di mana-mana? Ringkas saja.
1: saya tak berani kata di mana-mana lah. Kena carilah. Mungkin di sesi seminyak ada produk-produk mereka ini, dan ada juga yang menjual secara online di secara dalam talian ada juga.
0: Baik, terima kasih Ustaz Azri. Perbincangan yang cukup panjang dalam konteks cottage ini, selaku Jabatan Agama yang mendahului jabatan agama yang lain dalam mengambil ruang dan peluang bagi memberikan bimbingan kepada pengusaha cottage, saya fikir ini wajar dijadikan contoh dan boleh diikuti dalam memberikan ruang kepada pengusaha cottage bagi meningkatkan pendapatan dan juga bagi meningkatkan hasil perniagaan mereka. Saya fikir ini boleh dijadikan satu inspirasi kepada anda semua, dan insya-Allah perbincangan ini akan berakhir di sini kerana kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada masa yang akan datang. Jadi sehingga itu, terima kasih kerana sudi.

0: Dan di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM,
4: salam untuk semua.
5: Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda menerusi segmen Salam Santai 12 tengah malam hinggalah ke pukul 4 pagi insya-Allah. Baru sahaja berlalu seketika tadi kita dengarkan ulangan daripada rancangan Mencari Yang Halal, Mencari Yang Fardu pada awal pagi ini kita dengarkan seketika tadi. Dan sekarang kita nak teruskan pula hiburan yang mendidik jiwa. Kita nak dengarkan lagu yang berjudul Hidup Ini Memang Payah. Memang tidak dinafikan. Dan setelah itu pada pukul 1.15 minit pagi kita dengarkan rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Zakil yang diterbitkan oleh Uni Yunus, Dengki Ipar Duai. Itulah dia yang bahayanya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga ambil iktibar daripadanya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.

0: Voice. Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
3: Salam FM, salam untuk semua.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir, niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa, kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
6: Aisyah, saya ingat saya nak pindah lah. Kalau tahu kat mana ada rumah sewa yang kosong kat mana-mana, bagi tahulah eh.
7: Nak pindah? Bukankah elok je Asma tinggal kat rumah mertua dengan ipar duai kan?
6: Itulah kak, nak kekal elok itulah. Saya rasa saya kena pindah. Bila kita serumah dengan ipar duai ni, kak, banyak tau perkara yang kita kena jaga. Terutamanya perasaan dengki. Tak boleh nak tengok orang lebih. Saya tak boleh tengok diorang. Diorang pun tak boleh nak tengok. Macam
7: kak. Okay, faham. Memang ada hari tu kan masa ceramah kat masjid, Abang Zikri ada sebut pasal apa yang tak boleh kita buat kalau nak kekal aman dengan ipar duai. Terutamanya lah kan. Tapi itulah dia, mana kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Zikri kan.
6: Ha, adakah?
7: Itulah, jap kita mana dia. Tu. Ha. Kita pergi kat sana.
6: Okay.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Abang Zikri, ya. Ada masa ke ni?
8: Ada, insyaAllah.
7: Nak tanya sikit ni. Si Asma ni ada sedikit persoalan lah nak tanya. Sebab yelah, Abang Akhil kan tak balik lagi. Jadi minta tolong abang lah ya.
8: Boleh.
7: Tanya lah
6: Ustaz, dah terjumpa kat sini kan.
8: Ya.
6: Bolehlah saya nak tanya ni Ustaz.
8: Ya, boleh.
6: Saya ni, saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Jadi tak boleh nak dinafikan saya ada rasa perasaan dengki tu. Saya tahu tak elok. Jadi macam mana Ustaz, saya tinggal dengan rumah mertua saya, ada yalah ipar saya semua.
8: Sebab betul lah, kalau kita lihat kan, sifat dengki ni adalah sifat mazmumah, sifat yang tidak baik. Nabi SAW pun ada sebut, hendaklah kita menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan pahala seperti mana api menghanguskan kayu.
6: Ya Allah, bahaya. Ustaz, sampai menghapuskan kebaikan ke? Ya Allah, tak naklah sampai macam tu Ustaz.
8: Kalau tak nak, kita kena cuba sekuat mungkin untuk hilangkan rasa dengki tu.
6: Tadi Aisyah ada kata ada benda yang kita perlu elak kalau kita nak hubungan dengan ipar duai kita ni terus baik. Apa dia Ustaz?
8: Dia mudah saja. Kena ingat yang pertama ya, jangan sesekali kita masuk campur hal yang melibatkan perselisihan antara mereka adik-beradik. Itu yang first. Yang kedua, kita jangan memandai-mandai bagi sebarang pendapat atau idea kalau tak diminta. Dia tak tanya, jangan jawab. Jangan ceritakan keburukan pasangan atau masalah rumah tangga kepada ipar duai. Faham tak?
6: Faham Ustaz.
8: Lagi, jangan bercerita kesenangan. Katalah kita banyak duit kan, atau kelebihan. Katalah kita ada pangkat, yang kalau kita cerita tu mungkin boleh jentik rasa iri hati di kalangan ipar. Kemudian, kalau boleh, jangan duduk dalam kalangan orang yang suka mengumpat perihal ahli keluarga. Dia suka mengumpat. Sebab bila kita mengumpat ni, Aisyah dengan Asma, dia akan ceritakan keburukan ipar duai kepada pasangan. Lepas tu dia, kalau boleh kita elak benda-benda mengumpat ni. Lebih bagus kita berdoa dan bercerita kepada Allah kalau kita ada terasa hati dengan siapa-siapa.
7: Betul tu. Itu lagi bagus kan. Apa-apa kita mengadu je kat Allah. Jangan mengadu kat manusia kan. Baik,
8: betul tu. Zaman sekarang ni Aisyah, kalau awak tengok, elok dipesan juga jangan aktif sangat dekat WhatsApp grup keluarga tu. Kadang-kadang kita tersalah cakap, orang baca dengan nada tak tepat, boleh jadi gaduh. Tak semua orang lapang dada bila baca mesej-mesej kita tu.
6: Ya ke Ustaz? Dekat WhatsApp grup tu pun ya?
8: Betul. Itu tak cukup dengan WhatsApp group. Tengok dekat media sosial. Dengan ada bermacam-macam media sosial, kita kalau boleh elakkan berkawan di media sosial. Ada yang mungkin boleh, ya teruskan. Tapi bagi yang susah nak positif, susah nak berbaik sangka, lebih baik elakkannya lah. Lagi senang macam tu.
6: Baik Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan tadi tu memang ada terkait rapat, memang ada kena-mengena. Terima kasihlah pada Kak Aisyah dan juga pada Ustaz dapat menyelesaikan bebanan yang terbuku di hati saya ni.
8: Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala beri kekuatan lah kalau begitu.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Terima kasih kepada anda yang sudi meminjamkan pendengaran anda. Sudi bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi menerusi segmen Salam Santai. Kalau tadi kita dah pun dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Kahfi ayat 100 hingga ayat 110. Sekarang kita nak dengarkan pula nyanyian lagu yang berjudul Ashabul Kahfi yang sememangnya kita ketahui kisahnya begitu mengagumkan dan memberi iktibar kepada kita insya-Allah. Dan setelah itu pada pukul 1.30 minit pagi kita nak dengarkan pula rancangan yang mendidik jiwa menjana minda kita semua tamadun Islam. Kita nak dengarkan tentang Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang suka mendengarkan kami di frekuensi 90

Lihat, jadi hari ini topik Kak Beda apa? Kak Beda nak bagi nasihat ya. Kita ni jangan suka berbohong. Kak Beda nak cakap lah satu perangai yang kita kadang-kadang nampak macam kecil. Tapi kalau dah jadi kebiasaan, boleh merosakkan hubungan dan hilangkan kepercayaan kita kepada orang lain ya. Jadi jangan suka berbohong. Ada orang dia bohong kerana apa? Kerana takut dimarahi. Ada orang yang bohong sebab nak selamatkan diri. Ada yang suka berbohong sebab nak nampak hebat. Dan ada pula yang sampai tak sedar setiap hari dia bercakap perkara yang tak benar. Gitu kan. Bila ditanya dah buat kerja kan, jawabnya sudah, padahal kerjanya tak siap lagi. Itu contoh. Bila ditanya awak dah ambil barang saya ke, dia jawab tak ada. Itu contoh. Dan contohnya lagi, bila kawan dia call, kau kat mana ni? Dia kata on the way. On the way dia, padahal dia baru bangun dari katil, tak mandi lagi. Itu dia, antara dia suka bercakap bohong. Baiklah, Kak Beda nak pesankan, kita ni janganlah kita normalisasikan dalam diri kita suka bercakap bohong. Walaupun kadang-kadang bohong itu kita nampak macam kecil, tapi jika kita suka amalkan lama-lama, ia akan menjadi apa? Akan menjadi satu perkara yang besar. Mungkin hari ini kita bohong benda-benda kecil, tapi bila kita dah terbiasa, kita akan mula nak bohong benda-benda yang lebih besar. Macam tu kan. Sampai apa? Sampai orang akan hilang kepercayaan pada kita. Kak Beda ni seorang, kalau yang orang tu dah sekali dua suka berbohong, sampai bila-bila Kak Beda tak percayakan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita suka bercakap bohong, lama-lama orang dah tak percayakan kita. Yang paling susah adalah kepercayaan yang sudah rosak bukan mudah untuk dibina semula ya. Macam tu. Ingat tu. Kadang-kadang kita berbohong kononnya untuk menjaga hati orang, tapi sebenarnya menjaga hati bukan bermaksud kita perlu mereka-reka cerita. Dan dalam dunia ni tak ada istilah bohong sunat. Orang suka cakap apa bohong sunat, bohong sunat kan. Mana dia belajar pun, Kak Beda tak tahulah. Apa kata kita jadi manusia yang jujur? Kalau kita rasa kita buat salah, kita jujur aja. Kak Beda percaya orang yang jujur ini lebih disukai dan lebih dihormati dan lebih dipercayai. Sebab apa? Sebab dia bercakap jujur walaupun dia membuat kesalahan. Macam tu kan. Jadi nasihat Kak Beda, jangan kerana mau menutup satu kesalahan kita buka pintu 1000 pembohongan ya. Lebih baik berlaku jujur dan perbaiki diri, itu yang lebih baik. Gitu. Baiklah, seperti biasalah Kak Beda nak cakap. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nak nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat RA

0: radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
1: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
2: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM Teguh bersama Palestin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hiburan berterusan Salam FM.
4: Masih lagi terus setia bertemankan saya menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Maria masih lagi di sini untuk temani anda. Sampailah ke pukul 4 pagi nanti, InsyaAllah menerusi segmen Salam Santai. Baik saudara, kita dah pun dengarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, mencana minda kita. Antaranya, kita dah pun dengarkan rancangan Kak Bedah Tudung Bawal yang diterbitkan oleh Siti Nazirah Muhammad Rajoli. Kita dengarkan berkenaan dengan Jangan Suka Berbohong. Semoga kita beroleh manfaat, beroleh sesuatu daripadanya, insyaAllah. Dan tepat pukul 2 pagi nanti, sama-sama kita nak dengarkan pula rancangan yang memberikan kepada kita keterangan jiwa, iaitu bacaan Tadarus Al-Quran daripada Juzuk yang ke-18 pada awal pagi ini, insyaAllah. Sama-sama kita nikmati pendengaran kita, sama-sama kita pinjamkan halwa telinga kita untuk sama-sama kita nikmati ketenangannya dan juga memperoleh syafaat daripada bacaan ini. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
5: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 18.

0: Nidaul Islam Konsi Ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insyaAllah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta, tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingati Allah hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat, tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insyaAllah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kenapa kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Ha, kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam sehingga ke pukul 4 pagi nanti insya-Allah. Baik saudara, baru sahaja berlalu kita dengarkan seketika tadi rancangan Nidaul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aries pada awal pagi ini. Kemurungan tanda lemahnya iman. Jadi sama-sama kita ambil pelajaran daripadanya, sama-sama kita cegah dan juga ubati kemurungan ini, sama-sama juga kita jalani kehidupan yang lebih sihat lagi insya-Allah. Baik saudara, seterusnya kita nak bawakan kepada anda pada pukul 3.15 minit pagi nanti, kita nak dengarkan rancangan Lughatus Alam yang diterbitkan oleh Uni Yunus, iaitu daripada bahasa Thailand. Pada pagi ini saya suka sangat Thailand. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dahulu daripada Haddad Alwi dengan Al-Iktiraf. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: terbaik. Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam FM. Salam
3: untuk semua.
9: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
10: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM, salam untuk semua. Kepada yang sedang memandu, pandulah kenderaan anda dengan penuh hati-hati. Yang sedang bekerja, bekerjalah seikhlas hati. So, anda bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam. So, dalam segmen ni kita buat apa? Kita belajar bahasa, bro. Kita nak belajar bahasa Thailand. Bahasa yang sangat lembut, alright? So, dialog dia hari ni lah. Dr. T pilih lah. Dialog dia adalah kita nak bagi tahu kepada kawan-kawan kita dekat Thailand. Saya ni suka sangat dengan negara Thailand. I like Thailand so much. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Thailand? Saya suka negara Thailand sangat-sangat. Ataupun saya suka sangat dengan Thailand. So kita sebut dalam bahasa Thai, Phom. Phom tu saya. Chop. Okay. Chop. Chop tu suka. Chop. Phom chop. Pratet Thai. Pratet Thai. Pratet tu negara. Pratet Thai. Mak. Mak. Bukan mak. Mak tu kira mak. Mak. Dua harkat. Phom chop. Pratet Thai. Mak. Phom chop pratet Thai mak. Alright, cuba ulang balik. Phom saya, chop. Chop tu mulut tu bagi macam ada angin sikit. Chop pratet Thai mak. Mak, mak, mak, mak, mak. Okay. So saya sangat suka negara Thailand. Phom chop pratet Thai mak. Alright, jangan lupa untuk praktis supaya kita boleh beritahu kaunter kita suka sangat negara Thailand, dan mereka juga boleh cakap kepada kita, saya suka sangat negara Malaysia. Assalamualaikum.
6: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
12: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: untuk semua.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mal min halalin am haram. Mafhumnya, akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Hadis riwayat An-Nasa'i.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Pujian bagi Allah.
5: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
4: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
6: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
7: Inilah sebuah radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua. Bertemankan saya Maria, sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti menerusi segmen Salam Santai. Baik saudara, kita dah pun dengarkan pelbagai lagu yang berkonsepkan ketuhanan, nasyid, sama-sama kita dah dengarkan. Dan juga kita pun dah dengarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa menjana minda kita semua. Dan menghampiri pukul 3.30 minit pagi, sama-sama kita dengarkan pula rancangan yang menjana minda kita yang seterusnya, halaqah hadis yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan jangan mengharapkan kematian. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua.
6: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah, selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka, selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan, mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Terima kasih orang Jerantut, orang Pahang, orang Jengke yang terus dengarkan kami menerusi frekuensi di tempat anda. Juga kepada anda yang terus dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, Zab, baru saja kita dengarkan seketika tadi sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Safwan dengan Sebarkan Rahmah. Baik, seterusnya 3.45 minit pagi kita nak dengarkan pula rancangan Kalamullah, bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Yunus ayat 73 hingga ayat yang ke-76. Pada awal pagi ini yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, sama-sama kita beroleh manfaat, beroleh sesuatu daripadanya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1,
3: Jerantut 89.3,
2: Muar Johor 95.6,
4: Negeri Sembilan 95.6,
5: Cameron Highland 105.1.
6: Salam FM, salam untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 73 hingga 76.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran.

Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka, Fir'aun dan kaumnya, berlaku sombong takbur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.

Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai dari pukul 12:30 malam sehinggalah ke saat ini. Untuk hari ini, hari Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 18 September 2026. Terima kasih nak ucapkan kepada anda yang terus memberikan kepada kami sokongan padu yang tidak berbelah bahagi, menjadikan kami 17 tahun ke udara bersiaran menemani anda bermula dari pukul 12:30 malam sehinggalah ke pukul 8 pagi pada setiap hari, memberikan kepada anda pelbagai lagu-lagu yang berkonsepkan ketuhanan dan juga kerohanian. Tak lupa juga pelbagai rancangan yang memberikan manfaat kepada kita, insyaAllah. Baik, seterusnya saudara, pagi salam, segmen yang seterusnya akan diambil alih oleh rakan penyampai yang seterusnya iaitu Sofia Abdullah, bermula dari pukul 4 pagi sehinggalah ke pukul 8 pagi, insyaAllah. Jadi saya nak mohon maaf andai terdapat sebarang kekurangan dari saya sepanjang saya mengemudikan segmen Salam Santai, dan semestinya segala kelebihan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sebuah nyanyian daripada Nisa Sabian dengan Din Assalam. Jadi saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: semua.
1: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar semua pagi ni? Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini, pagi hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam pagi ni 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan 18 September 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah, insyaAllah saat ini akan menemani Aiki Ukti sehingga pukul 8 pagi macam biasalah. Untuk pagi ni 4 jam, untuk jam yang pertama ni sekejap lagi kita nak ikuti hari ini dalam sejarah. Dan selepas tu kita nak ikuti siaran Mencari Yang Halal, iaitu siaran ulangan dengan tajuknya Mencari Yang Fardu. Sebelum tu terima kasih juga rakan saya DJ Maria yang dah pun menemani Aki Ukti 4 jam sebelum ini, 12 tengah malam sehingga 4 pagi. Dah bersantai-santai, apa kata kalau kita berpagi-pagi pula pagi ni menerusi pagi Al-Salam, insyaAllah. Dan kita pagi ni ada macam biasalah, untuk jam yang keempat tu kita ada agenda Al-Salam. Pagi ni tak ada topik pagi, jadi saya mengharapkan Aki Ukti untuk terus setia bertemankan saya sepanjang 4 jam tugasan saya ini. Jangan ke mana-mana, stay tune tentunya. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nak ke mana tu? Marilah dengar dulu rancangan mencari yang halal. Apa agaknya topik kita pada malam ini ya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Saudara penonton yang dikasihi Allah, kita bertua sekali lagi dalam My Halal pastinya. Dalam temu janji kita Saban Minggu akan membincangkan isu-isu serta perkembangan terkini halal dalam dan luar negara. Kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita khusus jauh daripada Negeri Sembilan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, iaitu yang berbahagia, yang Ustaz Muhammad Asri Abdullah. Apa khabar Ustaz?
2: Apa khabar? Baik, alhamdulillah.
1: Terima kasih datang kemari.
2: Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya bersama-sama dalam My Halal.
1: Ustaz Asri masih lagi memberikan ruang kepada kita untuk bersama-sama dalam perbincangan mencari yang fardu pada kali ini. Sebelum kita teruskan perbincangan, apa kata kita ikuti terlebih dahulu bingkisan ini.
3: Walaupun permohonan sijil halal bersifat sukarela seperti mana dilaksanakan sejak 1974, namun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri serta Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa berusaha mempertingkatkan kesedaran dalam kalangan industri mikro dan kecil termasuk agensi pembimbing usahawan tentang kepentingan serta kebaikan sijil halal Malaysia dalam industri makanan dan perniagaan. Hasil usaha proaktif ini membawa kepada skim Cottage Halal yang diperkenalkan menerusi Belanjawan 2022. Cottage Halal ini adalah satu inisiatif yang berperanan membantu usahawan kecil-kecilan di rumah memperolehi pensijilan halal melalui geran bantuan tidak melebihi RM5,000 Malaysia. Dan pelopornya adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Melalui program ini, JAINS berjaya mewujudkan rangkaian halal yang lebih luas di luar bandar. Inisiatif ini bukan sahaja dapat membantu mengembangkan perniagaan usahawan berskala kecil, tetapi membantu pengguna Muslim mencari produk yang diyakini halal sebagaimana yang ditekankan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik."
1: Skim Cottage dalam disebutkan dalam paparan yang tuan-tuan menyebut bahawa Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan sebagai pelopor dalam skim ini. Yeah. Mungkin sebagai memulakan perbincangan kita, kita nak dengar daripada pengarah sendiri. So, yang dimaksudkan dengan Skim Cottage ni apa dia sebenarnya?
2: Okey, terima kasih Ustaz Izam. Skim Cottage Halal ini diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 2022 adalah untuk membantu usahawan-usahawan yang beroperasi di rumah. Nama dia pun cottage tu merujuk kepada rumah. Jadi usahawan-usahawan yang beroperasi di rumah sama ada menghasilkan produk makanan, minuman ataupun yang gerai jualan di rumahnya ataupun ada juga yang berbentuk rumah sembelihan, unggas. Jadi tujuan diwujudkan skim cottage halal ini adalah untuk memastikan rantaian halal itu tidak terputus. Okay. Sebab kadang-kadang ada restoran yang memerlukan contohnya santan, tak ada pengusaha-pengusaha yang sedia halal, jadi masalah kan? Yeah. Contohnya ayam kan, terutamanya di luar bandar. Saya. Jadi diwujudkan cottage halal ini untuk memenuhi perkara berkenaan. Dan sasaran kita adalah kepada usahawan-usahawan mikro yang berada di luar bandar lah, ya, untuk mendapatkan skim pensijilan halal cottage halal ini. Dan daripada tahun 2022 sehingga 2024, ya, cottage halal telah melahirkan seramai 306 usahawan yang berjaya mendapatkan sijil halal sehingga kini.
1: 306 satu angka yang tinggi sebenarnya. Yep. Kalau kita menyebut tentang cottage ini. Mm-hmm. Tetapi sebelum itu, cottage ni kalau kita tengok kepada struktur halal itu sendiri, dia ada 9 skim kan. Skim kosmetik, premis makanan semua. Jadi cottage ni duduk di mana? Dia ada satu yang baru ataupun macam mana?
2: Usahawan-usahawan cottage ini kita benarkan mereka beberapa jenis skim yang sedia ada dalam pensijilan halal. Contohnya yang saya sebutkan tadi, hanya dibenarkan kepada skim makanan dan minuman. Kemudian skim premis makanan. Dan yang terakhir adalah rumah sembilan. Ini saja. Tidak dibenarkan kepada skim kosmetik ke, skim apa ni, barang gunaan yang lain dan sebagainya, tidak dibenarkan. Yeah. Hanya kepada tiga skim yang sedia ada.
1: Tiga dalam skim sedia ada sahaja. Yeah. Dan mereka dari segi struktur ataupun kalau kita kelaskan daripada pendapatan itu, mereka berada di mana sebenarnya?
2: Kalau di Negeri Sembilan yang kita kategorikan sebagai kotej halal ini adalah mereka yang berpendapatan kurang daripada RM300,000 setahun.
1: Tapi menariknya sebab saya bila membaca tentang kotej ini, sebelum membuat sedikit penyelidikan, saya dapati ada yang di kalangan mereka ini menghasilkan pendapatan sehingga hampir RM1 juta. Yang dan Negeri Sembilan, saya nampak kejayaan mungkin.
2: Betul, tidak dinafikan yang asal daripada kotej halal ini, ada usahawan-usahawan yang asalnya mungkin pendapatannya kurang daripada RM300,000, tapi sekarang ni ada yang mencecah hingga RM840,000 setahun.
1: Masya Allah.
2: Ada yang hasil RM460,000 setahun. Hasil daripada mereka mendapat sijil halal dan produk mereka boleh dipasarkan dengan lebih luas, dan alhamdulillah sekarang ini mereka, kalau dari segi skimnya, mereka selepas ini kalau memperbaharui sijil, mereka tak layak dah
1: tak layak
2: untuk
1: dah
2: memohon skim kotej halal. Tapi mereka pergi kepada skim yang biasa.
1: Skim biasa, IKS selepas itu.
2: Ya,
1: cuma ada juga persepsi, Ustaz. Di kalangan pengusaha ini, dia kata, saya ini dah Muslim dah. Dah, saya pengusaha Islam dah ni. Jadi apa keperluan untuk saya dapat kerja halal ni? Orang tahu dah, saya ini pengusaha Muslim, pekerja saya Muslim. Halal ni ada keperluan lagi ke?
2: Ini saya rasa masalah yang hadapi oleh semua lah. Bukan kita di Negeri Sembilan saja lah. Di seluruh Malaysia ataupun termasuk di negara-negara luar pun menghadapi masalah yang sama. Ya, ini mungkin daripada kurang kesedaran lah, ataupun pendedahan tentang pensijilan halal itu sendiri. Pensijilan halal ini bukan sekadar tentang soal hukum, soal syariat. Tetapi dalamnya ada aspek toyiban, iaitu aspek keselamatan makanan, kebersihan dan sebagainya. Itu yang mungkin kurang pendedahan yang diberikan kepada usahawan-usahawan Muslim ini. Yang kedua adalah kesedaran tentang apa yang dikatakan pensijilan halal itu dari segi aspek, adakah hanya sekadar kita tengok dari segi ramuan saja? Maksudnya kalau tiada babi, tiada alkohol, maka halal. Tak begitu. Sebab dalam pensijilan halal ini kita lihat kepada keseluruhan aspek dalam menghasilkan produk. Antaranya ialah prosesnya, ramuannya, peralatannya dan sebagainya. Semua perkara itu kita berikan tumpuan. Dan yang terakhir mungkin adalah kerana mereka merasakan susah nak mengurus halal. Jadi dia kata, payahlah. Kenapa kita dah Muslim dah kan? Jadi itu mungkin antara punca-puncanya lah mengapa perkara ini berlaku.
1: Kalau kita kata tadi mereka ada sedikit kesilapfahaman tentang konteksnya. Kalau katanya saya Muslim tak perlu sijil. Walhal di sebalik persijilan halal itu adanya istilah mudahnya BSS. BSS ni apa ya? Bersih, selamat dan sihat. Tiga perkara itu dalam itu, dalam toyiban itu sendiri. Cuma dalam hal ini saya fikir bila diperkenalkan kotej di Negeri Sembilan ini khususnya, timbul beberapa kemungkinan. Adakah sebenarnya mereka ini memohon ataupun mereka ini diberi apa-apa latihan dan bimbingan selepas mereka menjadi usahawan kotej ini?
2: Okey, sebelum mereka menerima apa-apa bantuan dalam skim kotej halal ini, syarat utamanya mereka perlu melalui latihan. Sekurang-kurang 3 hari latihan mereka wajib hadir. Bila mereka lepas hadir latihan 3 hari ini, barulah mereka akan layak menerima bantuan-bantuan yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, kita nak mereka ni faham tentang konsep halal yang sebenar kan. Kita tak nak mereka masuk kotej halal ni sebab ada bantuan-bantuan disediakan itu sahaja. Tetapi nak mereka faham sebenarnya tentang apa dia kepentingan halal, bagaimana nak menjaga produk-produk halal ni, pengasingan, kontaminasi dan sebagainya. Perkara-perkara beginilah yang diberikan pengetahuan asas kepada usahawan-usahawan ini pada peringkat awal lagi. Apabila mereka hendak memasuki skim kotej halal ini.
1: Dengan kata lain, dia bukan sekadar masuk tetapi diberikan latihan dan bimbingan. Banyak lagi yang kita nak bincangkan dengan Ustaz Azri, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika.
0: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Mencari yang fardu, itu topik perbincangan kita bersama dengan tetamu jemputan pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sembilan, Ustaz Muhammad Asri Abdullah. Kita katakan tadi ada 306 pemegang ataupun mereka yang telah pun mendapat sijil halal menerusi skim cottage ini dengan bantuan dan bimbingan daripada Jabatan Agama itu sendiri. Ini saya fikir membuka mata semua pihak. Maknanya ada ruang bagaimana untuk mereka dibimbing dan mereka boleh maju ke depan. Cuma di sebalik ini saya fikir mungkin ada di kalangan mereka yang tidak berjaya memenuhi piawaian. Kalau ada tu, biasanya apa puncanya? Sebab kalau kita lihat persediaan halal pun ada yang gagal ni. Kotis saya fikir mungkin ada juga.
1: Okey, saya boleh kategorikan kepada tiga lah.
0: Tiga.
1: Yang pertama dari segi infra. Sebabnya, sebab dia beroperasi di rumah ya, ataupun bengkel ataupun rumah yang berada di sekitar laman rumah. Jadi bangunan-bangunan yang ada itu tidak dibina berdasarkan kepada keperluan industri.
0: Keperluan halal.
1: Keperluan halal. Itu yang pertama. Sebab contohnya rumah sembelih kan, daripada tempat kotor ke tempat bersih itu macam tak teratur, tak tersusun. Sebab dia bukan dibina untuk tujuan itu. Yang kedua adalah dari segi infra juga, ada di kalangan, kalau ada rumah sembelih contohnya, kegagalan disebabkan oleh sanitasi contohnya kan. Pengaliran darah dan sebagainya, tempat pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan itu. Itu semua perkara-perkara yang antaranya yang menjadi halangan kepada industri cottage ini. Dan yang ketiga adalah dari segi peralatan. Kadang-kadang ada yang menggunakan peralatan kayu. Padahal dalam halal tak boleh kan. Dia mesti gunakan stainless steel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi knowledge ataupun ilmu pendedahan tentang halal. Itu juga banyak yang kita lihat dihadapi oleh pengusaha-pengusaha cottage ini untuk mendapatkan sijil halal. Mereka kurang ilmu dari segi untuk membuat contoh dokumentasi. Itu antara perkara yang kalau mikro ni dia memang bab tu memang dia sukar sikit lah.
0: Mencabar lah
1: bagi dia. Dan yang terakhir bagi saya yang menyebabkan ada yang gagal ini kerana diri sendirilah. Kita dah sediakan bantuan pelbagai dan kita bagi bimbingan dan konsultasi. Tapi kalau dia sendiri yang tak nak menunjukkan minat atau berusaha untuk dapatkannya, itu antara menjadi punca lah pada
0: itu
1: masalah.
0: Itu sikap lah mungkin. Baik Ustaz Asri, terima kasih banyak. Memang kita tak nafikan bahawa sebenarnya dengan mendapat persediaan halal ini terbukti pasaran itu semakin meluas. Dan ini dah dibuktikan oleh produk Bakery Titi Gold, keluaran penghuni pusat pemulihan penagihan narkotik ataupun PUSPAN ini, di Jelebu, yang telah mendapat persediaan halal daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan itu sendiri. Dan mereka telah buktikan. Apa kata kita ikuti klip ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan kini berada di PUSPAN Jelebu bagi mengikuti perkembangan industri halal yang dijalankan di pusat latihan ini.
3: Kerjasama erat yang terjalin antara badan-badan berautoriti berkaitan dengan pensijilan dan pengurusan halal terbukti berjaya menjadikan rantaian industri halal di Malaysia berkembang pesat sehingga ke pentas global. Rekod kejayaan inilah yang menarik Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN Jelebu untuk masuk ke dalam rantaian khidmat nasihat Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JAINS bagi mendapatkan sijil pengesahan halal bagi produk bakery Titi Gold mereka. Bakery Titi Gold adalah produk berasaskan nenas yang dihasilkan oleh 14 orang klien atau penghuni di PUSPEN.

0: cookies juga, pelbagai cookies, cookie velvet, chocolate chip kita ada keluarkan juga. Dan selain daripada itu, kita juga menerima tempahan jugalah. Contoh, kita ada yang menempah untuk buat pembikinan roti, kek nanas, kita pun ada menerima tempahan. Selain daripada itu, kita buat juga pizza, kita ada keluarkan juga macam, tapi itu berdasarkan tempahan lah. Kita ada buat donat, pelbagai jenis donat lah, donat pandan, donat coklat, semua kita ada keluarkan di sini lah. Dan selain daripada itu, produk yang terkini adalah krepek pisang, krepek pisang tanduk. Okey, untuk makluman, kita nak pastikan betul-betul confirm barang yang kita gunakan itu adalah ada halal. Kita satu, kita pegawai kami iaitu penyelaras Titi Go ini akan menyemak semua bahan-bahan yang kita gunakan itu, iaitu melalui aplikasi Halal Jakim. Dan selain daripada itu, kita juga macam contoh kita punya inti-inti cookies yang kita gunakan adalah hasil daripada tanaman daripada Puspen sendiri yang diusahakan oleh klien.
1: Sebagai pemegang sijil mesti, setiap proses pembuatan biskut di Puspen adalah mengikut tata cara program jaminan keselamatan makanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia supaya produk akhir yang dihasilkan bersih dan selamat untuk dimakan.
2: Usaha yang pihak Jabatan Halal Ulama Islam di Sembilan buat bersama dengan pihak Puspen adalah sesi bimbingan lah, kita panggil macam konsultan. Kita ajar dan kita berikan pendedahan kepada pihak Puspen dalam cara buat permohonan halal. Bahan-bahan mentah yang digunakan mestilah memiliki persediaan halal yang diiktiraf sama ada di Malaysia ataupun luar negara lah. Dan kita dedahkan juga prosedur persediaan halal tu bagaimana. Kalau ikutkan produk ataupun syarikat yang memiliki persijilan mesti ni, dia adalah merupakan landasan awal untuk permohonan sijil pengesahan halal Malaysia, di mana proses permohonannya lebih mudah dan cepat kerana sistem kawalan kebersihan, keselamatan makanan, aliran proses semua sudah tersedia.
1: Menerusi piawaian kualiti produk yang berterusan yang disokong oleh sijil mesti dan sijil pengesahan halal Malaysia, Puspen yakin air tangan klien mereka dipasarkan secara meluas.
3: Di dalam paparan tadi, kita melihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh Jabatan Halal Ulama Islam Negeri Sembilan dalam memberi peluang kedua kepada mereka ini. Dan peluang kedua ini sebenarnya adalah suatu yang amat diharapkan oleh sebahagian besar daripada penghuni itu, insyaAllah, dan kesemuanya pada keseluruhannya. Kenapa agaknya Jabatan memberikan penekanan kepada institusi sebegini? Kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak universiti? Kenapa ini dipilih?
4: Okey, kita membantu Puspen ini untuk mendapatkan persediaan halal sebab kita melihat dia memang ada sesi latihan kepada penghuni-penghuni di dalam pusat berkenaan untuk menghasilkan produk. Jadi instead of kalau sekadar latihan saja, dia tidak mendatangkan ekonomi rugi. Jadi kita mahukan di samping dia belajar, perkara itu juga mendatangkan sumber pendapatan kepada penghuni-penghuni berkenaan. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah stigma masyarakat. Penghuni-penghuni Puspen, orang akan ada certain pandangan itu tertentu kepada dia yang tidak baik dan sebagainya. Jadi kalau produk-produk daripada Puspen contohnya kan, mungkin tapi dengan adanya logo halal itu menambahkan keyakinan kepada masyarakat lah ya, untuk mereka membeli produk-produk ini, menambahkan keyakinan untuk mereka mendapatkan produk-produk halal ini. Dan ditambahkan dengan sijil halal kita itu bukan seperti yang saya sebutkan tadi, bukan sekadar berkaitan dengan agama tetapi juga tentang toyiban, aspek toyiban itu. Jadi ini memberi keyakinan kepada masyarakat untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh institusi seperti ini, dan di samping itu dapat mengembangkan produk mereka ke dalam pasaran yang lebih luas. Kalau dimaklumkan oleh pengarah baru-baru ini, dalam tempoh Januari hingga Mac 2025, hasil jualan mereka mencecah 40,000 daripada tak nenas sahaja.
3: 40,000, suatu angka yang sangat besar, Ustaz sebenarnya. Jadi apa signifikannya bantuan yang diberikan oleh Jabatan Halal Ulama Islam ni kepada rumah-rumah kebajikan? Adakah ini boleh membantu asnaf dalam pembangunan sosioekonomi mereka?
4: Daripada matlamat akhirnya adalah kita untuk membantu mereka keluar daripada golongan yang menerima bantuan kepada golongan yang mungkin hingga boleh membayar zakat contohnya. Kalau kita tengok daripada cottage halal kita tadi seperti yang saya sebutkan, yang pada asalnya mereka ini adalah penerima-penerima bantuan, sekarang ni ramai di kalangan pemegang-pemegang sijil halal kita adalah merupakan mereka yang membayar zakat. Aha. Jadi mereka telah keluar daripada golongan asnaf berkenaan. Begitu juga kita harapkan dengan mereka yang berada di institusi dan NGO-NGO yang dapat sejah halal ini, mereka yang terlibat dalam industri halal ini juga suatu hari nantilah mereka keluar daripada golongan penerima menjadi pada golongan pembayar zakat, insyaAllah. Itu harapan kita lah.
3: Dan itu pun telah pun terbukti maknanya di mana mereka boleh mencapai, sekali lagi saya sebutkan, angka yang cukup besar, 840,000 di kalangan kotej. Panas perbincangan kita untuk maklumat-maklumat yang lain, tapi apa kata terlebih dahulu kita berhenti rehat seketika.
5: Jangan ke mana-mana, mencari yang halal akan kembali selepas ini.
6: Hai Uni, hello.
7: Assalamualaikum Syikin.
6: Oh, waalaikumsalam.
8: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: hanya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak-gerikku. Kaulah yang terpaling penting buatku, ya Allah. Thank you. Thank you for all of the uprightness.
1: Terus bersama Salam FM, menjana minda.
0: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Ramai yang menjadi mangsa peragut, terutamanya wanita, sama ada dalam kenderaan, tak kiralah dalam kereta ataupun ketika menunggang, memboncing motosikal, apatah lagi pejalan kaki. Apa yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan kejadian ini berlaku di antaranya adalah dengan meletakkan beg tangan atau barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat oleh peragut. Jaga diri, pandang kiri kanan. Pesanan cegah ragut ini dari Salam FM.
3: Kita bertemu kembali. Terima kasih semua kerana kita masih lagi membincangkan tentang mencari yang fardu dalam konteks kotej ini. Kalau kita teliti tadi, banyak perkara-perkara yang ditimbulkan memberikan apa nama ni, gambaran dan juga berita yang amat baik kepada sama ada pengusaha dan juga masyarakat itu sendiri. Tapi satu persoalan di kalangan pengusaha ni, kotej ni perlu halal eksekutif ke, Ustaz? Jangan jawab dulu, Ustaz. Okay. Jangan jawab dulu. Okay. Kita jawab selepas kita ikuti klip ini.
4: Okay. Apa itu eksekutif halal dan apa fungsinya dalam pensijilan halal Malaysia? Eksekutif halal adalah seorang muslim.
3: Apa nama ni, gambaran dan juga berita yang amat

0: halal yang bertanggungjawab memastikan pematuhan halal syarikat dan bertanggungjawab dalam memastikan sistem jaminan halal dilaksanakan secara berkesan mengikut prosedur piawaian standard halal mengikut garis panduan halalan Toiban, iaitu halal, baik, suci, bersih dan selamat.
1: Halal eksekutif. Baik, Ustaz. Kita bersama dengan penonton bincangkan tentang costage ini. Tapi satu persoalan, adakah mereka juga, pengusaha-pengusaha ini, mereka memerlukan ataupun perlu melantik halal eksekutif dalam industri ataupun bisnes mereka?
2: Okey, costage halal ini mereka adalah dalam kategori makro. Ya. Yang mana pengusaha-pengusaha ini kadang-kadang dia hanya ada dua orang saja atau tiga orang saja. Apa ni yang terlibat dalam mengusahakan produk berkenaan ya. Jadi dalam manual kita pun bagi kategori makro ini adalah tidak diwajibkan perlu kepada eksekutif halal, tetapi perlu ada seorang yang kita namakan sebagai penyelia halal, yang mana dialah yang akan bertanggungjawab kepada perjalanan halal pada syarikat berkenaan dari segi dokumentasinya, dari segi memastikan ramuannya, memastikan bahan-bahan mentahnya adalah mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk persijilan halal. Jadi mesti ada seorang yang bertanggungjawab ke arah berkenaan. Bukanlah sampai tahap kepada eksekutif halal lah.
1: Maknanya ada jugalah mereka yang dilantik itu bagi memastikan halal itu dapat apa nama tu dipenuhi keperluan halal itu sendiri. Kita yakin dalam menghasilkan sesuatu produk itu dia ada critical control point yang kata halal yang perlu dijaga. Dan kadang-kadang bila dia dilaksanakan oleh seorang individu sahaja, khususnya dalam usaha-usaha kecil seperti ini, dia akan memberi cabaran dalam bisnes mereka. Jadi saya lihat itu adalah satu keperluan yang amat wajar dilaksanakan oleh pengusaha. Adakah mereka ada kekangan dalam konteks ini?
2: Setakat ini berdasarkan kepada sesi latihan dan bimbingan kita lah, pengusaha-pengusaha kategori halal ini mampulah menyediakan individu yang berkenaan yang bertanggungjawab untuk menjaga perjalanan produksi halal bagi produk-produk yang mereka hasilkan. Sebab kita menjadikan itu sebagai satu syarat lah ya. Jadi itu tidak tidak boleh tidak, mesti ada lah. Jadi di samping kita mengadakan sesi latihan itu, mereka juga ada menghadiri program-program yang diadakan oleh agensi-agensi lain jugalah. Antaranya tadi yang mesti ada yang hadir untuk apa ni, hadir kepada program mesti dan sebagainya.
1: Kalau kita lihat perbincangan awal tadi, Ustaz sebut ada di kalangan industri ni sebab mereka ni usaha secara kecil-kecilan yang bermula dengan dapur di rumah kan, atas keperluan halal mungkin nak kena bina sedikit segregation dapur khas. Saya pasti dia melibatkan keperluan kewangan di situ.
2: Betul.
1: Adakah dengan menyertai skim kotes dia bawah Jabatan Agama Negeri ini, dia ada disediakan geran-geran tertentu ke ataupun bantuan-bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman ke ataupun macam mana?
2: Okey, istimewanya bagi mereka yang berjaya terpilih sebagai peserta kotes halal di Negeri Sembilan ini, alhamdulillah kerajaan negeri menyediakan geran lah kepada mereka ya. Sebab seperti yang disebutkan tadi, mereka menghadapi masalah nak memenuhi syarat-syarat halal itu sama ada dari segi tempat proses tu. Contohnya kadang dia buat tu di belakang rumah dia. Ada ruang khas di belakang rumah tapi tak berdinding. Jadi dia perlu naikkan dinding. Ataupun ada lampu tapi lampu tak bertutup. Dia ada perangkap lalat. Kadang ada meja tapi meja kayu kan. Kita perlu beli meja stainless steel. Jadi atas itu kerajaan negeri menyediakan ya, maksimum lah bagi setiap usahawan kita sediakan RM5,000 yang menyertai kotas halal ini.
1: Tak perlu bayar balik?
2: Tak perlu bayar balik.
1: Nama geran.
2: Ya, nama geran. Dan kita berikan berdasarkan keperluan sebenar. Bukan semua peserta kita bagi RM5,000 tak. Kita turun, kita tengok apa keperluan usahawan berkenaan. Kalau dia hanya perlu sedikit saja lagi, mungkin kita bagi dia RM3,000. Mungkin RM2,000 mengikut keperluan yang sebenar. Dan perlu saya jelaskan di sini adalah geran ini bukannya untuk memuliakan perniagaan, bukan. Dia adalah untuk membantu usahawan yang sedia ada untuk memenuhi syarat-syarat pensijilan halal. Itu dia. Bukannya dia daripada zero nak baru nak bina, itu tak cukup lah RM5,000.
1: Baru cadang.
2: Tapi ada agensi-agensi lain yang menyediakan bantuan. Kalau bagi mereka yang nak

0: apa ni memulihkan perniagaan. Contohnya di Negeri Sembilan kita ada TUNS, apa ni bantuan tunai kepada usahawan-usahawan Negeri Sembilan. Ada juga daripada agensi-agensi atau jabatan-jabatan lain yang menyediakan pelbagai bentuk bantuan kepada usahawan-usahawan ini. Dan kita di Jabatan Hak Awal Agama Islam Negeri Sembilan fokus kepada usahawan yang sedia ada ini untuk mendapatkan sijil halal. Itu yang kita bantu.
1: Saya dengar ada di kalangan institusi kewangan pun sama, dia membantu pengusaha untuk mendapat sijil halal tanpa ada kos. Membantu sehingga berjaya. Saya fikir ini boleh di explore oleh anda yang melaksanakan ataupun dalam industri ini.
0: Ada apa ni institusi-institusi perbankan contohnya yang juga terlibat membantu usahawan-usahawan. Di Negeri Sembilan pun ada yang dibantu oleh institusi perbankan ini untuk mendapatkan sijil halal dan diberikan bimbingan daripada awal sampailah mereka berjaya mendapatkan pensijilan halal ini.
1: Ini masih buka lagi ke Ustaz?
0: Bagi usahawan-usahawan mikro yang berminat boleh menghubungilah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan untuk mendapatkan maklumat tentang apa kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat usahawan yang nak mendapatkan sijil halal cottage ini. Boleh ataupun tengok di media sosial jabatan pun ada kita mengiklankan maklumat-maklumat tentang cara bagaimana nak memohon persijilan halal.
1: Luar Negeri Sembilan, anak adakah untuk anak negeri sahaja?
0: dia syaratnya usahawan berkenaan mesti beroperasi di Negeri Sembilan. Dia tak boleh di luar Negeri Sembilan lah.
1: Kalau saya orang Sarawak contoh kata beroperasi di Negeri Sembilan boleh jugalah.
0: Kalau beroperasi di Negeri Sembilan insyaAllah boleh kita pertimbangkan.
1: Tengok kelayakan tertentu lah juga. Saya fikir ini amat menarik. Apa nama ni, membuka mata anda yang berada di negeri lain, khususnya mencari peluang dan ruang untuk meningkatkan pendapatan ataupun meningkatkan hasil perniagaan anda, usahaan anda, khusus dalam konteks cottage ini. Pandangan Ustaz tentang komitmen di kalangan mereka yang sedia ada 306 ini.
0: Alhamdulillah, apa ini kita sentiasa berhubung rapat dengan usahawan-usahawan cottage ini ya, untuk mendapatkan tentang perkembangan mereka, bagaimana segi pendapatan mereka, adakah bertambah dan sebagainya. Dan kita pernah buat kajian ya tentang usahawan-usahawan cottage halal ini, dan kita bentangkan dalam mesyuarat dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri tentang hasilnya. Dan tidak dinafikan, alhamdulillah, banyak ya, saya rasa lebih 80% mencatatkan keuntungan yang lebih besar daripada pendapatan sebelum mereka mempunyai sijil halal. Tetapi ada yang juga yang statik juga pendapatannya. Bila kita kaji-kaji, kita melihatkan kelemahannya adalah segi pemasaran. Jadi kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk membantu mereka bagaimana untuk memasarkan produk mereka ini. Dan selain daripada itu juga kita menjalankan pemantauan yang rapilah ya, melihat kepatuhan usahawan-usahawan ini kepada syarat-syarat persijilan halal ini supaya sentiasa dipatuhilah. Saya rasa setakat ini tiada lagi lah pemegang-pemegang sijil cottage halal ini yang digantung ataupun ditarik sijilnya disebabkan oleh komitmen mereka kepada pensijilan halal.
1: Maknanya mereka committed dalam sijil halal yang mereka perolehi dan kalau disebut tadi pendapatan yang mereka hasilkan lebih daripada makro sebenarnya dah sampai kepada IKS dah sebenarnya hampir 1 juta itu satu orang kata bukti bagaimana kita boleh menapak daripada tapak yang kecil kepada langkah yang lebih besar untuk menjadi pemain ataupun dalam konteks tadi ni kita sebut daripada penerima zakat akhirnya dia menyumbang kepada masyarakat Islam dalam konteks zakat itu sendiri. Kita lihat ini sebagai satu usaha yang baik. Bagaimana pandangan Ustaz tentang kerjasama dengan institusi-institusi lain ataupun pihak-pihak komersial seperti mana stesen-stesen minyak contoh kata bagi memasarkan. Bila sebut isu pemasaran tadi.
0: Betul, banyak stesen-stesen minyak ataupun mat ataupun pasaraya kan mensyaratkan produk-produk yang nak dipasarkan di tempat mereka mesti punya sijil halal kan. Jadi memang perkara ini kita adakan kerjasama ya dengan business matching ya, dengan antara peserta-peserta cottage halal telah berbuat sijil halal ini dengan contohnya para hotel ya untuk memasarkan terutamanya macam kuih-kuih tradisional kan. Dan juga Kita juga menggalakkan supaya produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha kotak halal ini dijadikan cenderamata oleh jabatan kerajaan ataupun pihak-pihak yang mengadakan program-program tertentu supaya dia dijadikan menambahkan pendapatan pengusaha-pengusaha kotak ini. Dan sebagai salah satu galakan kepada pengusaha kotak juga, kita memberikan ruang kepada mereka untuk mengikuti program-program yang diadakan oleh kerajaan negeri bagi memasarkan produk mereka. Kita sediakan ruang, tak perlu bayar, mereka bawa produk jual saja. Itu antara usaha yang kita jalankan.
1: Bagaimana untuk mendapatkan produk tu? Adakah mereka sebagai pengguna tu kita boleh dapat di mana-mana? Ringkas saja.
0: Saya tak berani kata di mana-mana lah. Kena carilah. Mungkin di sisi seminyak ada produk-produk mereka ini, dan ada juga yang menjual secara online di secara dalam talian ada juga.
1: Baik, terima kasih Ustaz Azri. Perbincangan yang cukup panjang dalam konteks cottage ini, selaku Jabatan Agama yang mendahului jabatan agama yang lain dalam mengambil ruang dan peluang bagi memberikan bimbingan kepada pengusaha kotej, saya fikir ini wajar dijadikan contoh dan boleh diikuti dalam memberikan ruang kepada pengusaha kotej bagi meningkatkan pendapatan dan juga bagi meningkatkan hasil perniagaan mereka. Saya fikir ini boleh dijadikan satu inspirasi kepada anda semua, dan insya-Allah perbincangan ini akan berakhir di sini kerana kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada masa yang akan datang.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalah ya. Pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea. Tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan. Supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela gulungan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini gulungan-gulungan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
2: Salam FM, menjana minda. #penyiarancakim.

0: Istilami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 73 hingga 76.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran.

Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka, Fir'aun dan kaumnya, berlaku sombong takbur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah, selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka, selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan, mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.

0: Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.56 minit pagi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
2: Salam FM. Salam FM di Johor 95.6. Negeri

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, iaitu jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

0: أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 6.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan siaran Salam FM. Salam untuk semua yang berada di Melaka 102.5, di Cameron Highland 105.1 MHz dan di Jerantut 89.3 frekuensi di tempat Aki Ukti pagi ini. Alhamdulillah yang juga mendengarkan kami melalui RTM Klik aplikasinya, ya. Jangan lupa boleh dengarkan kami setiap hari 12.30 malam sehingga 8 pagi. Salam FM ke udara 8 jam dengan 2 segmen. Melalui segmen 12.30 malam hingga 4 pagi Salam Santai, dan juga diteruskan 4 pagi sehingga 8 pagi melalui segmen Pagi at Salam, ya. Kalau anda ada saluran Astro, boleh dengarkan kami juga di saluran 875 dan juga MyTV 706. Pagi ni hari Jumaat, salam saya Nur Ayam, penghulu segala hari. Kita doakan kebaikan, doakan kesejahteraan untuk semua, ketenangan, ya. Almaklumlah, pagi ni hari ni hari Jumaat, pastinya esok lusa nak cuti, nak beristirahat, kan. Yang mana bekerja dari rumah, semoga dapat menjalankan tugas dengan amanah, insyaAllah, ya. Jangan lupa untuk kita beritahulah dengan majikan kita, bos kita, kalau kita tak sihat, ya. Kita perlukan istirahat, jadi kita terus terang bagi tahu je. Sekarang ni dah mudah, ada macam-macam saluran, saluran WhatsApp, kita boleh video call dan sebagainya, kan. Untuk hari Jumaat pagi ni 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 18 September 2026 Masihi, saya Sofi Abdullah. Jam yang ketiga, kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini, insyaAllah. Dan antara berita yang boleh saya kongsikan, tentunya tempuan kita kepada yang terkini berkenaan dengan bil elektrik, yang mana kerajaan bersetuju ataupun setuju perluas perlindungan bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan bagi September hingga 31 Disember 2026, dan pengguna domestik guna elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan diberi pengecualian pelarasan AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan. Itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah, Masya Allah, syukur kita, ya. Dan juga di Kota Kinabalu, beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu mengalami kelewatan, pembatalan dan juga pelencongan laluan petang semalam susulan penutupan sementara landasan bagi kerja-kerja pembaikan. Dan antara berita-berita lain, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan mewujudkan hampir 49 hektar ruang rekreasi dan taman awam baharu di sekitar ibu kota selari dengan komitmen mempertingkatkan jaringan kawasan hijau serta kemudahan riadah warga kota. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh, katanya inisiatif strategik merangkumi pra pembangunan dan juga pemanfaatan rizab Jabatan Pengairan dan Saliran di Sungai Bunus serta kolam air panas. Dan dalam pada masa yang sama di Indonesia, Malaysia dan juga Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar melalui perkongsian pengalaman dan amalan terbaik bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua-dua negara. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi katanya kedua-dua negara mempunyai pengalaman dan pendekatan tersendiri dalam pembangunan luar bandar yang boleh dipelajari dan dimanfaatkan bersama-sama. MyCard generasi baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go, dan Jabatan Perdana Pendaftaran Negara menerusi hantaran di media sosial memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet atau kad touch and go yang berasingan. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik bernilai RM500 secara one-off atau sekali beri bukan saja membantu mengurangkan kos sara hidup pelajar, malah meringankan beban kewangan ibu bapa. Dan pengumuman kerajaan itu ternyata memberi kelegaan kepada pelajar baharu yang membantu mereka dalam membuat persediaan bagi memulakan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan untuk anda pagi ini, insyaAllah. Kalau ada lagi apa jua yang terkini akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Dan selain itu juga, jangan lupa sekejap lagi kita akan ikuti jam yang keempat menerusi agenda Ed Salam. Kita akan bersama-sama untuk bercerita ataupun untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi lah agenda Ed Salam kita pagi ni berkenaan dengan Global Halal Summit Malaysia 2026, Syariah and Integrity Empowering Halal Ecosystem, menerusi agenda Ed Salam. Dan akan saya temu ramah secara langsung bersama yang berbahagia Puan Nur Haslina Usman selaku penolong pengarah kanan bahagian pengurusan Halal JAKIM, untuk kita chit-chat ataupun kita sembang-sembang lah berkenaan dengan agenda Ed Salam nanti ya. Dan untuk waktu ketiga ini, apa kata kalau kita teruskan lagi perjalanan pagi ini dengan persembahan daripada kumpulan Intim Alangkah Indah. Dan nantikan 6.30 minit pagi perkongsian menerusi Nidaul Islam Kemurungan Tanda Lemah Iman akan dibawakan kepada anda. Jadi teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

0: semua.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Nidaul Islam. Konsi ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insya-Allah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan. Jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta. Tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bizikrillah hitathma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah. Allah tahu hambanya tak kuat. Tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insya-Allah lebih kuat di masa depan. Jadi, kena ingat Allah maha baik. Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kenapa kena sangka baik dengan Allah? Terasa? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. Itu dia perkongsian menerusi Nidaul Islam pagi ni, kemurungan tanda lemah iman. Macam saya suka Ustaz Rahmat Ehsan katakan tadi kan, kalau kita terasa berarti kita masih lagi ada iman. Jadi semoga Allah berikan kita ya, istiqamahkan kita, kekalkan keimanan yang ada dalam diri kita. InsyaAllah kita tambahkan lagi keimanan tu, ketakwaan tu, agar kita tidak dilemahkan ya, dan kita tidak cepat ya berasa apa jua keadaan. Kita murung, kita cepat murung. Kalau kita cepat fikir negatif, ianya akan membuatkan kita lemah. Dan sesungguhnya dengan kelemahan itu akan buatkan fikiran kita berkecamuk. Kita akan fikir yang negatif, kita akan berprasangka yang tidak baik, dan akan juga mengganggu kesihatan kita. Seterusnya akan mengganggu-gugat juga ibadah kita kan. Jadi apa kata kalau kita teruskan menjadi insan yang positif? Kadang-kadang kita nak cakap tu senang je kan, tapi kita nak merealisasikan diri kita menjadi orang yang positif bukannya mudah. Jadi caranya apa kata kalau kita cari, kita dekat dengan orang-orang yang positif, dapat membawa kita dekat dengan Allah. Kita berkawan dengan orang yang baik-baik, cerita yang baik-baik kan. InsyaAllah semoga kita juga salah seorang yang menjadi insan terbaik. Segala

0: Sari Islam.
1: Lita'arofu. Kalimah lita'arofu bermaksud supaya kamu berkenal-kenalan. Konsep lita'arofu ini dianjurkan dengan sesiapa sahaja, terutama sekali sesama Muslim, untuk mengikat hubungan persaudaraan.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Di atas luka dermaga duka, telunjuk ini ikrar abadi. Kita rangkul raga pusaka, satu ummah, syiar dan nadi.

Masya Allah, tabarakallah, suatul amal telunjuk syahadah 6.52 minit pagi waktu ini, insyaAllah ya. Nantikan 7 pagi kita akan ke Wisma Berita untuk sama-sama kita ikuti utama, dan sekembalinya nanti kita nak belajar bahasa apa pula menerusi Lewatul Salam. Pagi ni masih lagi kita nak teruskan, kita nak belajar bahasa Thailand, dan juga keluarga Ustaz Akil menyusul selepas utama dengan perkongsian tentang kisahnya dengki ipar duai. Apa pula kisah yang akan kita dengarkan nanti, dan antara lain juga Kak Bedah Tudung Bawal akan menyusul 7.45 minit pagi. Dan apa yang pasti, seperti yang Sofia janjikan pagi ni, 7.35 minit pagi yang dibawakan oleh penerbitnya Suhaila Aris, kita akan berkongsi cerita ataupun tentang temubual saya nantilah 7.35 minit pagi nanti bersama tetamu yang akan saya hubungi, iaitu yang berbahagia Puan Nur Haslina Osman selaku penolong pengarah kanan untuk agenda Islam pagi ini tentang Global Halal Summit 2026. Itu yang akan kami bawakan jam yang keempat nanti. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, setia dan stay tune. Stay tune, cakap English macam tu kan. Kita sama-samalah, kita tunggu perkongsian-perkongsian menarik untuk jam yang keempat nanti. Dan untuk lagu sementara, kita nantikan utama 7 pagi, kita perdengarkan antara yang terbaru daripada kumpulan Hijaz, Rufaidah Al-Aslamiyah. InsyaAllah, teruskan bersama kami pagi Assalam. Saya Sofia Abdullah, sehingga 8 pagi menemani Aki Ukti. Salam Saidul Ayam, hari Jumaat kita ya. Teruskan bersama kami.

0: ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Kita risau dan kita bimbang bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
3: Aisyah, saya ingat saya nak pindah lah. Kalau awak tahu kat mana ada rumah sewa yang kosong kat mana-mana, bagi tahulah eh.
4: Nak pindah? Bukankah elok je Asma tinggal kat rumah mertua dengan ipar duai kan?
3: Itulah kak, nak kekal elok itulah. Saya rasa saya kena pindah. Bila kita serumah dengan ipar duai ni, ya kak, banyak tau perkara yang kita kena jaga. Terutamanya perasaan dengki. Tak boleh nak tengok orang lebih. Saya tak boleh tengok diorang. Diorang pun tak boleh nak tengok. Macam
4: kak. Okay, faham. Memang ada hari tu kan masa ceramah kat masjid, Abang Zikri ada sebut pasal apa yang tak boleh kita buat kalau nak kekal aman dengan ipar duai. Terutamanya lah, kan? Tapi itulah dia. Mana kalau kita boleh tanya dengan Ustaz Zikri kan?
3: Haa. Adakah?
4: Itulah, jap kita mana dia. Tu. Kita pergi kat sana.
3: Okey.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Abang Zikri, yeah. Ada masa ke ni?
5: Ada insyaAllah.
4: Ni nak tanya sikit ni. Si Asma ni ada sedikit persoalan lah nak tanya. Sebab yelah, Abang Akhir kan tak balik lagi. Jadi minta tolong abang lah ya.
5: Boleh.
4: Tanyalah.
3: Ustaz, saya dah terjumpa kat sini kan?
5: Ya. Yeah.
3: Bolehlah saya nak tanya ni Ustaz?
5: Ya, yeah, boleh.
3: Saya ni, saya rasa saya manusia yang tak sempurna. Jadi, tak boleh nak dinafikan saya ada rasa perasaan dengki tu. Saya tahu tak elok. Jadi, macam mana Ustaz? Saya tinggal dengan rumah mertua saya. Ada, yelah, ipar saya semua.
5: Sebab betul lah. Kalau kita lihat kan, sifat dengki ni adalah sifat mazmumah. Sifat yang tidak baik. Nabi SAW pun ada sebut. Hendaklah kita menjauhi sifat hasad dengki kerana ia menghapuskan pahala seperti mana api menghanguskan kayu.
3: Ya Allah, bahaya. Ustaz, sampai menghapuskan kebaikan ke? Ya Allah, tak naklah sampai macam tu Ustaz.
5: Kalau tak nak, kita kena cuba sekuat mungkin untuk hilangkan rasa dengki tu.
3: Tadi Aisyah ada kata ada benda yang kita perlu elak kalau kita nak hubungan dengan ipar duai kita ni terus baik. Apa dia Ustaz?
5: Dia mudah saja. Kena ingat yang pertama ya. Jangan sesekali kita masuk campur hal yang melibatkan perselisihan antara mereka adik-beradik. Itu yang first.
3: Okay.
5: Yang kedua, kita jangan memandai-mandai bagi sebarang pendapat atau idea kalau tak diminta. Dia tak tanya, jangan jawab. Jangan ceritakan keburukan pasangan atau masalah rumah tangga kepada ipaduai. Faham tak?
3: Faham, Ustaz.
5: Lagi, jangan bercerita kesenangan. Katalah kita banyak duit kan, atau kelebihan. Katalah kita ada pangkat, yang kalau kita cerita tu mungkin boleh jentik rasa iri hati di kalangan ipa. Kemudian kalau boleh, jangan duduk dalam kalangan orang yang suka mengupat perihal ahli keluarga. Dia suka mengupat. Sebab bila kita mengupat ni, Aisyah dengan Asma, dia akan ceritakan keburukan ipaduai kepada pasangan. Lepas tu dia, kalau boleh kita elak benda-benda mengupat ni. Lebih bagus kita berdoa dan bercerita kepada Allah kalau kita ada terasa hati dengan siapa-siapa.
4: Betul tu. Itu lagi bagus kan. Apa-apa kita mengadu je kat Allah. Jangan mengadu kat manusia kan.
5: Betul tu. Zaman sekarang ni Aisyah, kalau awak tengok, elok dipesan juga, jangan aktif sangat dekat WhatsApp group keluarga tu. Kadang-kadang kita tersalah cakap, orang baca dengan nada tak tepat, boleh jadi gaduh. Tak semua orang lapang dada bila kita baca mesej-mesej kita tu.
3: Ya ke Ustaz? Dekat WhatsApp group tu pun ya?
5: Betul. Itu tak cukup dengan WhatsApp group. Tengok dekat media sosial. Dengan ada bermacam-macam media sosial, kita kalau boleh elakkan berkawan di media sosial. Ada yang mungkin boleh, ya teruskan. Tapi bagi yang susah nak positif, susah nak berbaik sangka, lebih baik elakkan je lah. Lagi senang macam tu.
3: Baik Ustaz, apa yang Ustaz cakapkan tadi tu memang ada terkait rapat, memang ada kena-mengena. Terima kasihlah pada Kak Aisyah dan juga pada Ustaz dapat menyelesaikan bebanan yang terbuku di hati saya ni.
5: Alhamdulillah, moga Allah Ta'ala bagi kekuatan lah kalau begitu.

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Ya, keluarga Ustaz Akil pagi ni dengki ipar duai kan. Dalam kita sibuk sembang-sembang, mungkin sedikit sebanyak tersentuh ada kena mengena dengan kisah kita pagi ni, pengalaman kita. Terima kasih penerbitnya Yuni Yunus. InsyaAllah semoga yang baik-baik untuk kita semua kan. Kadangkala tempias-tempias yang terkena dalam hidup kita mengajar kita bahawa kita mengenal manusia ni macam mana kan. Tapi kita tak boleh nak judge lah hati mereka macam mana. Cuma kita doakan mereka di berikan hidayah, dan semoga hubungan kita dengan ipar dua, ya, silaturahim kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik, mesra dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tabarakallah. Assalamualaikum untuk antum yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni. Terima kasih, hari Jumaat kita ya berpagi-pagi mencari rezeki untuk anda yang suri rumah. Selamat menjalankan tugas sebagai seorang ibu, isteri yang baik, anak yang baik kan. Dan juga sesiapa sajalah yang mendengar pagi ni, semoga Allah memberkati kita ya, pagi yang cukup indah hari Jumaat. InsyaAllah nantikan 7.35 minit pagi agenda Salam, macam Sofia war-warkan dah 2-3 kalilah. Untuk anda yang baru saja dengarkan siaran Salam FM pagi ni, kita ada perkongsian tentang Global Halal Summit 2026, yang mana kita nak cerita sedikit lah pengisiannya ya, dan kita nak tahu platform-platform yang penting untuk industri halal Malaysia ni di peringkat internasional macam tu kan, di peringkat antarabangsa. Jadi insyaAllah saya akan menghubungi iaitu yang berbahagia Puan Nur Haslina Osman selaku penolong pengarah kanan ya. Dan untuk itu, apa kata kalau kita teruskan lagi pagi ini untuk persembahan pagi Salam bersama Nau Sihat. Ini dia Saksi. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatussalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Salam FM, salam FM, salam untuk semua. Kepada yang sedang memandu, pandulah kenderaan anda dengan penuh hati-hati. Yang sedang bekerja, bekerjalah seikhlas hati. So anda bersama dengan saya dalam segmen Lughatussalam. So, dalam segmen ni kita buat apa? Kita belajar bahasa bro. Kita nak belajar bahasa Thailand, bahasa yang sangat lembut, alright? So dialog dia hari ni lah, Dr. T pilih lah. Dialog dia adalah kita nak bagi tahu pada kawan-kawan kita dekat Thailand, saya ni suka sangat dengan negara Thailand. I like Thailand so much. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Thailand? Saya suka negara Thailand sangat-sangat. Ataupun saya suka sangat dengan Thailand. So kita sebut dalam bahasa Thai, Phom. Phom tu saya. Chop. Okay. Chop. Chop tu suka. Chop. Phom chop. Pratet Thai. Pratet Thai. Pratet tu negara. Pratet Thai. Mak. Mak. Bukan mak. Mak tu kira mak. Mak. Dua harkat. Phom chop. Pratet Thai. Mak. Phom chop. Pratet Thai. Mak. Alright. Cuba ulang balik. Phom saya. Chop. Chop tu mulut tu bagi macam ada angin sikit. Chop. Pratet Thai. Mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Okay. So saya sangat suka negara Thailand. Phom chop. Pratet Thai. Mak. Alright. Jangan lupa untuk praktis supaya kita boleh beritahu kawan kita, kita suka sangat negara Thailand dan mereka juga boleh cakap kepada kita, saya suka sangat negara Malaysia. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

0: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali menemani Aki Ukti waktu ini ya, 7.35 minit pagi. Menerusi agenda Ed Salam pagi ini yang disediakan oleh penerbit penyelarasnya ya, bos saya Cik Sariman dan juga Suhaila Aris. Pagi ini kita nak berkongsi tentang tajuknya Global Halal Summit 2026. Bersama di talian pagi ini yang dah pun saya war-warkan namanya di awal pagi tadi, iaitu yang berbahagia Puan Nur Hasrina Osman selaku penolong pengarah kanan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Puan Hasrina.
1: Selamat pagi.
0: Saya panggil Puan Hasrina boleh ya?
1: Boleh je Puan.
0: Penolong para pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM.
1: Okey, ya betul.
0: Tu dia. Jadi untuk pagi ni kita nak sembang-sembang sikitlah berkenaan dengan Halal Summit ni.
1: Okey, boleh?
0: Jadi boleh Puan kongsikan dengan pendengar kita lah pagi ni berkenaan dengan program Global Halal Summit 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi, dan apa yang menarik, apa yang istimewa untuk edisi tahun ni, kali ni Puan?
1: Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk Global Halal Summit ataupun ringkasnya kita namakan JIHAS 2026, istimewa kerana ia menghimpunkan keseluruhan ekosistem halal dalam satu platform antarabangsa yang melibatkan badan pensijilan halal, pihak berkuasa, pembuat dasar, pakar syariah, ahli akademik dan pemain industri dari pelbagai negara. Jadi untuk 2026 ni, kita akan memberikan penekanan terhadap pengukuhan prinsip syariah dan integriti sebagai asas kepada pembangunan ekosistem halal yang dipercayai. Jadi untuk tahun ini juga, kita mengendengahkan 7 acara utama yang merangkumi aspek pensijilan, pembangunan kapasiti, teknikal, perdagangan, pelancongan mesra Muslim,

0: tender perniagaan dan pemikiran halal. Jadi secara keseluruhan kita rumuskan bahawa keistimewaan jihad ialah keupayaannya menghubungkan aspek tabi urus dan jaminan halal dengan peluang perdagangan serta pasaran antarabangsa. Jadi seterusnya ini menjadikan jihad bukan sekadar platform perbincangan tapi juga medan untuk membina kerjasama dan merangka hala tuju industri halal global. Ha, itulah Puan untuk tahun ini kita punya jihad.
1: Okay. Itu dia jihad ataupun Global Halal Summit lah.
0: Betul.
1: Dan pengisian utama yang dilaksanakan oleh JAKIM sendiri bersempena dengan penganjuran ni ya, yang tadi keistimewaannya edisi kali ni, tapi pengisian utama yang di-highlightkan oleh Global Halal Summit kali ni.
0: Okey, untuk JAKIM kita menerajui dua program utamalah. Yang pertama Halal Certification Bodies Convention, ringkasnya HCBC, dan yang kedua International Halal Technical Capacity Development Program atau pendeknya nama ringkasnya IHTCDP. Kedua-dua program ni kita akan anjurkan di Lee Meridian Hotel Putrajaya pada 22 dan hingga 23 September 2026.
1: Tak lama lagi lah.
0: Ya, dah dekat dah. Okey. Untuk ICBC ni dia menjadi platform strategik untuk badan pensijilan halal luar negara termasuk pihak berkuasa halal pakar syariah untuk membincangkan isu dasar, tadbi urus dan cabaran pensijilan semasa lah Puan. Maksudnya kita himpunkan badan-badan pensijilan halal ni untuk kita bincangkan tentang perkara dasar dan capai kesepakatan lah dalam sesuatu isu. Jadi itu adalah HCBC lah. Untuk IHTCDP pula, ia memberikan penumpuan kepada pembangunan kompetensi teknikal dalam tiga sektor utama. Maksudnya kita beri pendedahan kepada wakil-wakil yang hadir, dia punya cara-cara untuk memahami tentang sektor makanan dan perkhidmatan, kosmetik dan farmasutikal serta logistik halal. Untuk tahun ni tiga skop pensijilan yang kita beri penumpuan lah. Yang mana melalui IHTCDP ni kita berkongsi pengalaman tentang keperluan persijilan, standard dan sistem jaminan halal kepada peserta. Begitu Puan.
1: Itu dia pengisiannya. Dan mengapa agaknya Puan ya, Global Halal Summit ni menjadi platform yang memang sangat-sangat penting lah untuk industri halal di Malaysia ni. Dan juga ianya ada kepentingan juga untuk peringkat antarabangsa ni agaknya. Mengapa begitu?
0: Itulah. Seperti yang saya maklum awal tadi lah, jihad ni dia menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu platform. Jadi dengan adanya jihad ni, dia mampu menangani atau membincangkan, mencapai kata sepakat mengenai isu-isu semasa yang berlaku berkaitan halal lah. Contohnya teknologi makanan, ramuan baharu, isu farmasutikal, vaksin dan lain-lain. Okey, dalam konteks ni, jihad ni kita rasa penting sebab dia menyelaraskan pemahaman, berkongsi kepakaran dan membincangkan penyelesaian terhadap cabaran halal semasa. Jadi seperti tahun-tahun lepas, di samping jihad, dalam jihad ni kita ada MIHAS lah. Jadi sinergi antara MIHAS dan jihad ni saling lengkap melengkapi lah. Di mana jihad memperkukuh aspek tabi urus, standard dan kompetensi teknikal. Manakala MIHAS pula menghubungkan industri dengan pembeli, pengedar, pelabur serta rakan niaga antarabangsa. Maksudnya dia saling lengkap-melengkapi lah antara dua-dua program utama ni.
1: Jadi boleh Puan kongsikan juga, tadi Puan ada kata HCBC, HTCDP kan? Jadi pastinya ada topik-topik utama yang akan dibincangkan berkenaan dengan program tersebut. Jadi khususnya yang memberikan impak lah kepada pembangunan ekosistem halal ni sendiri.
0: Okey. Secara umumnya, saya boleh kata HCBC ni antara isu utama yang akan dibincangkan ialah berkaitan dengan perkembangan fiks masa, penggunaan alkohol dalam makanan dan minuman, daging kerja, pensijilan halal vaksin, keuangan Islam, peraturan import dan ekspor serta pengiktirafan badan pensijilan halal luar negara. Jadi topik-topik ni kita bawa dalam HCBC kali ni kerana kalau kita lihat kepada industri halal masa kini, ia berkembang, perkembangan teknologi dan ramuan tu yang sangat kompleks lah. Maksud dari hari ke hari ada je perkara-perkara baru berkaitan halal yang kita temui dan perkembangannya kita lihat begitu pantas lah. Jadi topik-topik ni macam kalau kita lihat kepada daging culture, yang ini topik barulah yang kita akan bincangkan. Itu dari segi KCBC lah. Okay. Bagi, dan untuk HTCDP, program ni dia lebih berorientasikan kepada pembangunan kapasiti teknikal. Jadi antara topik yang kita akan bincangkan ialah tentang standard dan sistem jaminan halal, kawalan ramuan kritikal, ketidakakuran dan krisis halal serta perkembangan standard baru. Ini antara topiknya lah Puan.
1: Topik-topik utama yang akan dibincangkan nanti ya.
0: Betul.
1: Itu dia sesuatu yang orang kata sebelum-sebelum ni mungkin kita tak dapat nak highlight kan, tapi untuk kali ni dia lebih lagi lah dengan arus pemodenan kita yang semakin modern dan canggih kan.
0: Ya betul Puan.
1: Itu dia pastinya sesuatu yang baru jugalah dan harapan sendiri untuk JAKIM, untuk Puan sendiri ya. Tentang penganjuran Global Halal Summit ni terhadap pembangunan ekosistem halal negara dan apakah harapannya untuk yang terakhirnya Puan berkenaan dengan Global Halal Summit ni?
0: Okey, program jihad ni kita anjurkan, JAKIM anjurkan tiap-tiap tahun. Jadi untuk tahun 2026 ni kita berharap agar program ni bukan sahaja dapat memperkukuh aspek pensijilan, tetapi dengan adanya jihad ni dia akan berjaya memperkukuh aspek tabi urus, pembangunan dasar dan standard kompetensi teknikal. Yang inilah aspek-aspek yang kita sentuh dalam perbincangan tu, kita harap dia dapat mampu memberi kefahaman kepada semua pihak. Jadi di peringkat antarabangsa, JAKIM berharap platform ini dapat meningkatkan persefahaman dan kerjasama antara pihak berkuasa halal dengan badan pensijilan halal luar negara. Sebab ini kita menghimpunkan bukan sahaja badan pensijilan dalam negara tetapi luar negara. Jadi pendekatan ni kita lihat akan berjaya mewujudkan satu keharmonian dalam bidang yang untuk kita selaraskan tanpa kompromi terhadap prinsip syariah dan integriti. Jadi Puan, untuk akhirnya, kita harap JIHAS 2026 ni akan memperkukuh keyakinan pengguna terhadap jenama halal Malaysia, memperluas peluang pasaran kepada industri tempatan dan mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju serta rujukan halal global yang dipercayai. Itulah harapan JAKIM lah untuk tahun ni.
1: Masya Allah, ya, JAKIM di mata dunia berkenaan dengan Global Halal Summit ni.
0: Ya,
1: dan kami di Salam FM mengucapkan semoga programnya ya dipermudahkan, berjaya untuk menarik minat ramai ya pemain industri.
0: Ya, betul.
1: Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita akan bersama bincang-bincang lagi berkenaan dengan topik ini Puan ya.
0: Okey.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Kita dah pun bersama Puan Nur Haslina Osman ya, selaku penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM menerusi agenda Es Salam. Dan terima kasih jugalah rakan saya Suhaila Aris selaku penyelaras untuk ya setiap minggu agenda Es Salam, yang mana kita berikan yang terbaiklah untuk semua topik halal berkenaan dengan aktiviti-aktiviti masjid ya, mereka yang di pedalaman, untuk sama-sama kita kongsikan aktiviti kerohanian yang mana ianya memberikan satu impak yang baik untuk semua. Sambil-sambil pagi-pagi tu dengarkan radio Salam, dengarkan lagu, bukan saja hiburan kosong tetapi kita berikan yang terbaik dengan info-info kerohanian yang mana dapat mendidik jiwa kita di waktu-waktu sebegini kan. Alhamdulillah ya, pagi-pagi kita dah dapat ilmu, kita dapat kongsikan sesuatu yang mungkin kita tak pernah tahu dan tak pernah terlibat, tapi kita sedikit sebanyak dapatlah ilmu tu kita bawa, kita ketahui sedikit sebanyak. Tak adalah orang kata senang kena tipu, at least kita ada ilmu sedikit kan. Baiklah, pagi ni saya nak teruskan, sebab apa Kak Bedah dah marah tu, dia nak tegur apa pula, kita dengarkan.

warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang suka mendengarkan kami di frekuensi 91.1 hari itu. Baiklah, seperti biasa di pagi hari, kami dah muncul lagi di telinga sayang-sayang sekalian. Jadi hari ini topik Kak Beda apa? Kak Beda nak bagi nasihat ya. Kita ni jangan suka berbohong. Kak Beda nak cakaplah satu perangai yang kita kadang-kadang nampak macam kecil, tapi kalau dah jadi kebiasaan, boleh merosakkan hubungan dan hilangkan kepercayaan kita kepada orang lain ya. Jadi jangan suka berbohong. Ada orang dia bohong kerana apa? Kerana takut dimarahi. Ada orang yang bohong sebab nak selamatkan diri. Ada yang suka berbohong sebab nak nampak hebat. Dan ada pula yang sampai tak sedar setiap hari dia bercakap perkara yang tak benar. Gitu kan. Bila ditanya dah buat kerja kan, jawabnya sudah, padahal kerjanya tak siap lagi. Itu contoh. Bila ditanya awak dah ambil barang saya ke, dia jawab tak ada. Itu contoh. Dan contohnya lagi, bila kawan dia call, kau kat mana ni? Dia kata on the way. On the way dia, padahal dia baru bangun dari katil, tak mandi lagi. Itu dia, antara dia suka bercakap bohong. Baiklah, Kak Beda nak pesankan, kita ni janganlah kita normalisasikan dalam diri kita suka bercakap bohong. Walaupun kadang-kadang bohong itu kita nampak macam kecil, tapi jika kita suka amalkan lama-lama, ia akan menjadi apa? Akan menjadi satu perkara yang besar. Mungkin hari ini kita bohong benda-benda kecil, tapi bila kita dah terbiasa, kita akan mulalah nak bohong benda-benda yang lebih besar. Macam tu kan. Sampai apa? Sampai orang akan hilang kepercayaan pada kita. Kak Beda ni seorang, kalau yang orang tu dah sekali dua suka berbohong, sampai bila-bila Kak Beda tak percayakan dia. Sebab apa? Sebab kalau kita suka bercakap bohong, lama-lama orang dah tak percayakan kita. Yang paling susah adalah kepercayaan yang sudah rosak, bukan mudah untuk dibina semula ya. Macam tu. Ingat tu, kadang-kadang kita berbohong kononnya untuk menjaga hati orang, tapi sebenarnya menjaga hati bukan bermaksud kita perlu mereka-reka cerita. Dan dalam dunia ni tak ada istilah bohong sunat. Orang suka cakap apa bohong sunat, bohong sunat kan. Mana dia belajar pun, Kak Beda tak tahulah. Apa kata kita jadi manusia yang jujur? Kalau kita rasa kita buat salah, kita jujur aja. Kak Beda percaya orang yang jujur ini lebih disukai dan lebih dihormati dan lebih dipercayai. Sebab apa? Sebab dia bercakap jujur walaupun dia membuat kesalahan. Macam tu kan. Jadi nasihat Kak Beda, jangan kerana mau menutup satu kesalahan, kita buka pintu 1000 pembohongan ya. Lebih baik berlaku jujur dan perbaiki diri. Itu yang lebih baik. Gitu. Baiklah, seperti biasalah Kak Beda nak cakap. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nak nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Itu dia Kak Bedah kata jangan suka berbohong. Kak Bedah kalau dah kena bohong, Kak Bedah tak percaya. Bukan Kak Bedah saja, kita-kita semua pun samalah ya. Kalau dah kena bohong, orang kata cakap tak serupa bikin lah. Kalau orang sekarang bagi tahu kan, cakap tak sama dengan apa, dengan apa yang dinyatakan, dengan hati dia, dengan pelaksanaan dia tak sama kan. Kita tak nafikan kita bukanlah manusia sempurna. Semua orang pernah buat salah, pernah juga berbohong ya, untuk keselamatan. Itu tak mengapalah kan, untuk kesejahteraan diri sendiri, untuk keselamatan, untuk safety kita juga perlu adanya sedikit berbohong. Tetapi berbohong yang menyebabkan orang kata ada satu sifat yang tunjukkan kita ni buruk dan sebaliknya kan, itulah berbohong yang tidak baik kan. Banyak benda yang kita berbohong yang kadangkala bila orang suka berbohong ni dia tak ingat apa yang dicakap, lepas tu dah kantoi. Ya orang muda kan, dah kantoi, lepas tu nak pergi mana lagi, semua orang dah tahu kita ni ada sifat pembohong dekat situ. Jadi kalau berbohong ni sama jugalah dengan orang yang kuat menipu kan. Jadi sama-samalah kita jadikan di sebalik Kak Bedah cakap tadi tu satu iktibar untuk kita memperingatkan diri kita agar kita jadi insan yang terbaik. Insan yang kalau boleh janganlah berbohong, cakaplah yang jujur. Insan yang ikhlas dan jujur dalam kehidupan, insyaAllah. Bila kita jujur ni, Allah pun akan lindungi kita ya, dari sebarang mara bahaya, malapetaka, insyaAllah. Untuk orang-orang yang baik ni, Allah akan lindung. Saya doakan untuk anda dan antum juga doakan untuk saya lah. Kita sama-sama istiqomah nak jadi orang baik kan? InsyaAllah. Baiklah, sudah pun 7.52 minit pagi waktu ini. Selepas ini saya akan closing, kita nak buat penutup insyaAllah. Dan 8 pagi kita akan bersama dan jujur dalam kehidupan, insyaAllah. Bila kita jujur ni, Allah pun

0: apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan termasuk otot kedua-dua tangan berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
3: Baiklah, sebelum saya mengakhiri pagi ini, berita yang kita terimalah ya, tapi berita ni malam tadilah. Cumanya saya nak kongsikan dengan anda, mungkin pagi ni tak sempat nak tengok berita yang terkini kan. Antaranya ialah berkenaan dengan malam tadi, gempa bumi lemah bermagnitude 3.7 dikesan berlaku pada jarak kira-kira 88 km utara dari Sandakan Sabah 10.30 minit malam tadi, dan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia menerusi satu kenyataan di Facebook memaklumkan gempa itu berlaku pada koordinat 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur, dan dimaklumkan juga kejadian itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Dan bila kita sebut tentang bencana alam ni, mengingatkan kita dan menyedarkan kita bahawa tentang kerapuhan kita sendiri sebagai manusia dan pentingnya untuk kita menjaga keseimbangan serta kelestarian alam ya. Keterbatasan kita sebagai manusia juga ialah manusia tak punya kuasa untuk menahan kekuatan besar seperti gempa ataupun banjir. Jadi hilangnya kesombongan kita bahawa bencana menunjukkan bahawa harta dan status kita tidak bererti saat musibah itu datang ya, dan mungkin ianya akan hilang begitu sahaja. Jadi apa yang kita ada semuanya pinjaman, kita kena ingat bahawa ianya tidak akan kekal selama-lamanya. Baiklah, untuk semua selamat bertugas, insyaAllah selamat bercuti juga hujung minggu untuk Akid Ukti. Teruskan bersangka baik, teruskan jadi orang yang baik-baik. InsyaAllah, saya Sofia Abdullah berehat seketika. Kita jumpa lagi pada hari Ahad menerusi pagi at salam. Yang buruk tentunya, yang tidak baik itu daripada saya, dan yang baik itu tentunya, yang sempurna itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi illal liqa ma'an salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nine Fine Ballers bersama Moshak yang terbaru, Jihad di Jalannya. Teruskan Salam FM nanti 12:30 malam. Bye bye.

0: anda bukan gagal tetapi belum berjaya. Perancangan Allah akhirnya mesti baik. Ha, jadi kalau situasi kita sekarang masih belum berjaya, masih belum elok, ertinya perancangan Allah belum selesai. Justru sabarlah. Kita kalau nak benar-benar berjaya, kena seimbangi pencapaian duniawi dan juga ukhrawi. Barulah kita dapat kejayaan yang hakiki. Kita nak berjaya, kita kena dapat ilham dan inspirasi dari Allah. Justru kita kena kukuhkan iman kita.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim

89.3, 93.1, 101.5, 102.5, 95.6, 101.1, My Preview 706, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.